0: selalu di website kita wujudkan. Kita latar belakang Mas Dineka, latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir. Tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci agar menjadi haji yang mabrur, haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbut dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jaringan kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai

0: kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
2: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Jasa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
5: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
6: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia. Dan Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
5: Konsumsi yang disediakan oleh Ketri ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
6: Sementara Jemaah Haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
7: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah Indonesia.
6: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut, ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
8: Terima kasih pendengar. Berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini banyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
9: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak terkendala.
8: Dengar? Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Kota Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Kota Gede, saya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
11: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena ini mentahalah, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
10: Kemenhats Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhats Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa aslinya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela Indra?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan

0: sebagai kepala subbagian dan juga berdan kepala subbagian kelengkapan kepala pemilikan.
1: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
2: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
1: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
4: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
5: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

open learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul,

lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak

Terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga di pemancar relay kami di Waropo 97.5 MHz. Ya, pendengar, senang sekali di Lintas Pagi Bovon 3 edisi Senin 18 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Ina Kumiyap, menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Ya, selamat pagi, selamat berkarya kembali untuk seluruh para pencari. Ya, seluruh ASN yang ada di Bovon 3 ya, khususnya yang mendiami 20 distrik 112 kampung, senantiasa juga melaksanakan rutinitas-rutinitas Anda hari ini dengan penuh kebahagiaan dan juga penuh semangat yang baru untuk menuntaskan semua pekerjaan Anda. Oke, saudara pendengar, kami terus hadir dengan informasi hiburan-hiburan yang mana terus akan kami bagikan menemani segala rutinitas Anda pagi.

Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pukul 9:45 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya. Saudara pendengar, untuk level pentingan sekitarnya ya, dari pagi ya, dari malam hingga pagi hari ini juga masih diguyur hujan dengan cuaca yang tidak begitu bersahabat ya. Di awal pekan ini kita tetap menjaga stamina tubuh kita dan juga selalu menggunakan jaket sebagai pelindung tubuh kita dalam melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan kita di hari ini. Yang pasti juga selalu menjaga pola makan yang sehat dan juga dibarengi dengan istirahat yang cukup ya, hingga tubuh kita tetap bugar, fit dan sehat. Ya, karena musim hujan ya, ataupun ini cuaca yang tidak menentu yang mana dialami di seluruh tanah air ya, bahkan juga khusus di Bovendigul ini ya, kadang panas, kadang mendung, kadang juga hujannya dari malam hingga pagi hingga siang ya. Yang pasti kita selalu menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, dan kita beradaptasi tentunya. Oke, saudara pendengar, kami bagikan informasi dari rari.co.id. Hari Buku Nasional menjaga nyala literasi di tengah gempuran di layar dan algoritma. Saudara, gempuran algoritma media sosial dan tayangan tanpa henti di layar ponsel dinilai semakin mencuri perhatian masyarakat. Momentum Hari Buku Nasional yang diperingati setiap 17 Mei menjadi pengingat penting agar masyarakat kembali meluangkan waktu membaca buku fisik di tengah derasnya arus digital. Di tengah dominasi layar sentuh, Hari Buku Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi alarm pengingat kapan terakhir kali seorang menyelesaikan satu buku tanpa terdistraksi notifikasi gawai. Budaya konsumsi informasi instan melalui layar digital disebut turut mempengaruhi rentang terhadap masyarakat. Sebaliknya, membaca buku fisik dinilai mampu melatih fokus kesabaran serta menghadirkan ruang kontemplasi bagi pembacanya. Menurut Irma, kecintaan terhadap buku tidak dapat diukur dari jumlah buku yang telah dibaca maupun dikoleksi. Meski beberapa tahun lalu sempat muncul prediksi bahwa buku cetak akan tergeser oleh e-book maupun audio digital, tren saat ini justru menunjukkan minat baru terhadap buku fisik, terutama di kalangan anak muda. Selain isi bacaan, buku fisik juga menghadirkan pengalaman sensorik yang sulit digantikan teknologi digital. Mulai dari aroma khas kertas, tekstur halaman saat dibalik, hingga kepuasan melihat deretan buku yang selesai dibaca di rak penyimpanan. Ya, pendengar di Bovendigul dan sekitarnya, itulah informasi juga untuk kita ketahui bersama yang mana diperingati setiap tanggal 17 Mei ya, tentunya memperingati Hari Buku Nasional. Ya, kemarin juga mengusung tema menjaga nyala literasi di tengah gempuran layar dan algoritma.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama mama.
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur. Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.
3: Pendengar, banjir seringkali berdampak serius pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi di wilayah tertentu. Sumber banjir bisa berasal dari curah hujan ekstrim, sungai meluap, atau pasang surut laut yang tinggi. Berikut adalah tips dan persiapan menghadapi banjir, dilansir dari laman resmi medcom.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pertama, lindungi dokumen penting. Kedua, tempatkan elektronik di tempat aman. Ketiga, persiapkan alat survival banjir. Keempat, lakukan evakuasi diri dengan rencana yang tepat. Pendengar, banjir bisa datang tanpa diduga, namun dengan kesiapan dan kebersamaan, kita bisa mengurangi resikonya. Mari tetap siaga dan saling menjaga.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

kasih mendengar di Woven Legal, baik anda manapun berada. Pukul 10.20 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih menemani anda. Ya, yang pasti segala aktivitas-aktivitas pekerjaan anda di hari ini berjalan dengan lancar ya, walaupun hujan dan juga suasana di tempat anda yang mungkin dingin ya, karena anda menggunakan AC. Ya, yang pastikan anda juga tidak memfull AC-nya, pasti di bawah standar ya, sehingga ruangan tetap hangat ya, dalam bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan anda dengan lancar pula. Ya, apapun pekerjaan anda, utamakan tugas-tugas yang lebih mudah yang bisa anda selesaikan lebih cepat ya, itulah yang diutamakan. Dan juga mungkin yang agak susah atau sulit ya, anda bisa kerjakan nanti bersama rekan-rekan kerja anda. Ya, tentunya kerja bareng membuat suatu pekerjaan yang mungkin berat bisa terasa ringan dan juga bisa usai dengan baik pula. Ya, pendengar bijak memilih menu sehat ya, ini kami juga bagikan informasi seputar kesehatan dari rari.co.id. Saudara, menjaga kesehatan tubuh dimulai dari memilih makanan yang tetap setia, yang tepat setiap hari dengan cermat dan penuh kesadaran. Di tengah banyaknya pilihan kuliner, masyarakat diimbau lebih bijak menentukan menu guna mencegah penyakit degeneratif. Melansir dari Suara Surabaya Net, Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat bijak memilih makanan melalui label nutrisi level pada kemasan produk. Label tersebut menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak guna mendukung gaya hidup sehat berkelanjutan. Konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular berbahaya. Penyakit tersebut meliputi diabetes, hipertensi, obesitas, hingga gangguan kesehatan lain yang mempengaruhi kualitas hidup. Label nutrisi membantu konsumen mengetahui kandungan energi, protein, karbohidrat, lemak, serta kadar pengawet dalam produk. Dengan memahami informasi tersebut, masyarakat dapat menghindari konsumsi saat berlebih yang memicu gangguan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat memastikan makanan dan minuman yang dipilih benar-benar sehat melalui label nutrisi. Konsumen dapat memahami kualitas produk secara cepat dan lebih mudah. Ya, pendengar, itu informasi seputar kesehatan ya, yang mana juga disarankan ataupun disampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita selalu bijak memilih menu sehat. Anda bisa kunjungi laman resmerari.co.id dan membaca berita selengkapnya.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas tersendaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

0: Tahukah Anda, di balik begitunya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Ryegrass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

Terima kasih pendengar di Wafan Dialan sekitarnya. Sudah pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya dan selamat beraktivitas hingga saat ini juga masih tetap semangat ya. Dari pagi Anda sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin Anda. Ya pendengar, kembali kami hadir dalam informasi berupa pengumuman. Kami terima berasal dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul dan sekitarnya. Isi pengumuman sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pertandingan Bupati Cup tahun 2026, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul membuka pendaftaran bagi calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum. Tanggal pendaftarannya mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026. Bertempat di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Beralamat di Jalan Trans Papua kilometer 6 arah Asiki. Demikian pengumuman yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, saudara mendengar itu informasi berupa pengumuman ya, tentunya dalam kegiatan pertandingan Bupati Cup tahun 2026, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul memberikan ruang ataupun membuka pendaftaran bagi calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum. Pelaksanaan ataupun jadwal pendaftaran ya telah dibuka hari ini Senin 18 Mei 2026 hingga nanti berakhir pada tanggal 20 Mei 2026. Ya, Anda bisa datangi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul guna melakukan pendaftaran tersebut, dan juga bisa ikut serta mengikuti kegiatan lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh, 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011, artinya buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

Pendengar setia RRI di manapun Anda berada, masih terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Pukul 11:27 waktu Indonesia Timur ya, kami masih terus hadir dengan beragam hiburan dan juga informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmi RRI.co.id. Ya, saudara, Hari Museum Internasional, refleksi eksistensi museum di era modern. Setiap tanggal 18 Mei dunia memperingati Hari Museum Internasional sebagai momen untuk mengapresiasi peran museum dalam melestarikan warisan budaya, ilmu pengetahuan dan sejarah. Museum bukan sekedar tempat menyimpan benda-benda sejarah,

virtual dan edukasi inovatif yang menjangkau audiens lebih luas. International Council of Museum yang menjadi penggagas Hari Museum Internasional menekankan pentingnya museum sebagai institusi yang berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, pendidikan, dan pemeliharaan warisan budaya secara inklusif dan berkelanjutan. Beberapa tokoh juga memberikan pandangan mereka tentang relevansi museum saat ini. Misalnya Dr. Hartini, Kurator Museum Nasional Indonesia. Ia mengatakan bahwa museum bukan sekedar gudang sejarah, tapi ruang hidup bagi masyarakat untuk belajar dan berinteraksi dengan budaya. Dengan digitalisasi dan inovasi kuratorial, museum bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sementara itu juga Andreas Huber, Direktur Museum Teknologi di Jerman, menyoroti peran museum dalam menghadapi era informasi. Di Indonesia, museum juga semakin menunjukkan eksistensinya melalui program-program kreatif, seperti pameran tematik, workshop edukatif, dan tour virtual. Langkah ini membuktikan bahwa museum mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai penjaga warisan budaya. Ya, pendengar, itu informasi seputar Hari Museum Internasional, refleksi eksistensi museum di era

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MyStar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Masih bersama kami di 90.3 MHz dan juga siaran pemancar relay kami di Warupka 97.5 MHz. Siang ini bersua kembali dalam program musik pelepas lelah edisi 18 Mei 2026. Saya Ina menemani kebersamaan kita dalam program MPL. Ya, untuk semua fans setia RRI dimanapun berada, siang ini juga Anda bisa ikutan berbagi salam di line telepon kami 0811-49-54333 atau 0811-4988-666 dan melalui layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222. Sebagai awal jumpa kita siang ini, kami persembahkan satu lagu yang tentunya sudah kami siapkan bersama Leon Richie. Stakal Nio menemani Anda. Selamat siang dan selamat berpartisipasi bersama kami tentunya siang ini di MPL.

0: masih bersama kami siang ini di acara MPL. Kami terima dulu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana? Iya, terputus. Saya terima lagi yang berikutnya. Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, dengar suara saya?
0: Iya, terdengar.
1: Dengar, oh iya, soalnya kayaknya kakak Ina juga ini apa halo-halo, jadi sehalo lah. Bisa ya dengar suara saya?
0: Bisa.
1: Oke, selamat siang kakak Ina, jumpa lagi dengan Ibu Utri di Merauke. Halo. Halo, dua orang ini. Halo.
0: Iya, pendengar di manapun berada, Ibu Utri, kami masih mendengar suara Anda, silakan.
1: Oh iya, ya sudah oke. Kalau gitu kakak Ina, saya kirim dulu ya, kalau masih dengar suara saya. Saya kirim pertama untuk kakak Ina yang sedang bertugas. Semoga kakak Ina selalu sehat bersama keluarga di rumah dan juga berbahagia. Dan untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, semoga Ibu Maria juga sehat. Bang Luhut, Mbak Dika, dan Pak Ramadan, dan Ibu Iga ya, semoga selalu sehat. Dan juga Mama Ima, Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama, serta Ibu Farida, semuanya sehat. Kembali lagi ke Bovendigo untuk keluarga saya di Jalan Wet, Ibu Guru Lasri bersama keluarga, dan juga Andini di Perumahan Pensi, sekarang masih di Merauke, semoga Andini selalu sehat. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung semuanya sehat. Dan juga Tete Tias bersama keluarga, mudah-mudahan Tete Tias sudah makan siang dan juga berbahagia. Dan juga untuk kakak Ina, saya kirim untuk pendengar setia RRI Bovendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih kakak Ina, selamat
0: iya,
1: siang.
0: Ibu Utri tadi sehat. Request lagi apa?
1: Oh,
0: salamnya panjang sekali.
1: Maaf ya.
0: Iya. Iya.
1: Cinta dan apa? Jadi Alfian ini, kakak Ina itu terlalu asik. Jadi apa sulit? Jadi omong-omong ini lupa lagunya.
0: Iya.
1: Oke, cinta dan air mata.
0: Oke.
1: Alfian yang nyanyi. Iya. Yeah. Mudah-mudahan ada ya kakak Ina ya. Mudah-mudahan ada. Terima kasih kakak Ina, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih juga Ibu Utri di Merauke, selamat beristirahat. Ya, saya terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang MPL.
2: Halo, selamat siang Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang Ibu Farida, apa kabar?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Iya. Silakan Ibu Farida.
2: Ini bagus suaranya Mbak Ina.
0: Gimana?
2: Kalau suara Ibu Farida, suaranya Ibu Farida gimana?
0: Jelas. Itu. Jelas suaranya.
2: Iya. Mbak Ina mau request lagu dari Brian Glau.
0: Brian Glau. Tanya
2: mengapa harus aku?
0: Mengapa harus aku? Oke. Okay.
2: Iya, ada juga Bu Farida kirim di grup tadi ya, Mbak Ina ada juga dikirim linknya itu. Salamnya ya buat Bang Luhut, ada Bu Utri sama Pak Freddy, Figur Jakarta, ada Puja dan Mama Ima, ada Bunda El, ada Bu Wigati, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Nasrun, ada Purnama Sari, ada Tete Tias, ada Pak Jerry, Pak Jeffrey, ada Marcel. Untuk semuanya Mbak Ina yang lagi pantau di acara MPL, salam sehat, salam kompak, salam Mbak Ina, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih Bu Farida, selamat siang. Ya, pendengar masih bersama kami di acara MPL untuk siang hari ini, dan kami masih terus menemani dan juga hiburan-hiburan akan terus hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama.

Pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah, dessert mulai menjadi sajian wajib setelah

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

0: Terima kasih pendengar di Bavendigalan sekitarnya pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus bersama kami di 90.3 MHz dan dalam program MPL. Saya terima satu penelpon kita. Halo, selamat siang MPL.
1: Halo, selamat siang MPL. Musik terlepas lelah Mbak Ana.
0: Di sini Mbak Ina.
1: Oh, iya Mbak Ina. Salah paham ya Mbak Ina. Saya mepes lagu Mbak Ina dari Arif, Gerhana Dalam Cinta.
0: Oke, di copy.
1: Salamnya dirangkul aja dari Asa Paizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar, ada dua pesan juga yang ikutannya siang ini dalam acara MPL. Datangnya dari Dika, ya. Assalamualaikum, selamat siang MPL, apa kabar Kakak Ina? Kabar baik, dari Dika di Malut, ya. Request lagu Silva Hayati, judulnya Aku Pertahankan Namamu. Salam buat Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang katanya. Ibu Utri juga di Merauke. Sekeluarga ya, Ibu Natalia, Ibu Farida, Cik Guria Jakarta, ya, Kak Ayo Masohi, Kak Tias, Bang Nasrun, dan juga Bang Irwan, Pak Usu, Pak Dwidi, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Ina selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang MPL, monggo dilanjut. Iya, yang berikut lagi dari Ramdan ya saudara, yang juga sudah melalui pesan singkatnya ya. Selamat siang Kakak Ina yang sedang bertugas di Musik Pelepas Lelah ya. Selamat bertugas siang ini prosotera dari Bovendigol ya. Semoga Kina selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, amin. Ya, dari Ramdan ya di Sorong. Kakak Ina request lagu Kisah Cinta versi pop Kroncong ya, sudah tadi saya hadirkan. Terima untuk Anda dan juga keluarga Anda, Ramdan di Sorong ya. Ya, tentunya untuk lagunya tadi untuk semua keluarga besar di mana saja berada, dan salam sehat ya selalu, dan semoga terhibur selalu juga. Oke, terima kasih Ramdan. Lagunya sudah kami playkan, semoga menemani waktu Anda siang ini dengan menikmati juga hidangan makan siang bersama keluarga tercinta. Oke, untuk semuanya yang sudah ikutan, terima kasih. Selamat siang ya untuk semuanya. Dan kita selalu kompak-kompak via udara. Oke, kami akhiri kebersamaan kita dalam program MPL untuk siang ini. Sampai berjumpa lagi di acara yang sama, di waktu yang sama, tentunya di lain kesempatan. Selamat siang untuk semuanya. Kita jelang pukul 13 akan hadir penyampaian Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai
1: luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Exactly the rules.
3: Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang.
4: Saya
3: ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan dan kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti ini. Dan kegembiraan serta kesenangan serasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. Di bawah menit menjelang peluit akhir, Rolando Maradona membuat kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya mempersiapkan laga penentuan musim ini sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi karena insiden seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Thank guys, thank you. Thank you so much for
3: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: First of all, I think it's
3: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9. Saingan ketat sempat ke posisi 11, namun insiden pada akhir membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin bertahan di peringkat 5 klasemen sementara.

kemenangan 2-1 atas Star pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung terangkat kaki Om Haye pada menit 33. Ya, baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54. Dan back mereka Yuran Fernandez sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung pendukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok baik di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tong pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang detik akhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di cadangan maupun yang ada di lapangan, siapapun yang telah memberikan yang terbaik. Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir diberikan. Menurutnya kemenangan ini kuat mental tim di laga sangat sulit. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan

0: atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih tentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Jepara di Stadion Gelora ini tadi malam. Langsung disampaikan Ahmad Junaid.
2: Samarinda harus puas bagian dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat etam dalam perebutan semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim disiplin banyak memberikan ruang

mengubah statusnya. Sampai akhir kompetisi. Pertandingan Borneo FC berusaha kan dengan mengubah ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, tertutup 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meskipun Borneo FC akan musim tidak asa meraih gelar Super League

0: Neptun dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sabah untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovon Trian.
1: Yang luar biasa yang menurut saya, PSIM juga sangat tinggi, saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut. Yang jelas PSIM juga pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan tekanan dari sudut hasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya PSIM tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSIM akan menjadi pertandingan penentuan bagi tim.
3: Saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sebenarnya apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion 23 Mei 2026 mendatang. Menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita tambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. exit pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bayangkara PSCC, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.

0: Kalimantan Barat, Pro 3 RF, mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik.

lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

Pemuti Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman aja.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, tidur. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu-tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih, tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan, sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.
2: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya dua kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air. Biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Oh, hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen membuka keterisolasian Kabupaten Mamramore Raya melalui pembangunan jalan dan pengembangan bandara. Hal itu disampaikan saat tatap muka bersama Forkompimda dan masyarakat di Kasona Weja. Pemerintah Provinsi Papua memprioritaskan pembukaan akses jalan dari Dabra menuju Sikari agar masyarakat di wilayah pedalaman lebih mudah terhubung. Gubernur mengaku baru merasakan langsung kondisi masyarakat setelah turun ke lapangan. Menurutnya, pembangunan Papua harus dimulai dari kampung dan daerah pedalaman. Selain pembangunan jalan, pemerintah juga mendorong pengembangan bandara yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Rencana pembangunan pelabuhan di Burmeso juga akan dibahas bersama kementerian terkait. Polda Papua menggelar panen raya jagung kuartal kedua serentak di 5 daerah se-Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Polda Papua menggelar panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang berlangsung di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin mengatakan, luas lahan jagung yang dikelola oleh jajaran Polda Papua mencapai 124 hektar lebih yang tersebar di 21 kabupaten kota. Namun untuk panen pada kuartal kedua tahun ini dilakukan terbatas di beberapa wilayah akibat dari kondisi geografis yang berbeda antar daerah. Adapun pelaksanaan panen dilakukan secara simbolis dan terpusat di lahan jagung di Kota Jayapura, serta di 5 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayawijaya dengan hasil mencapai 13 ton lebih. Ditegaskan Kapolda, untuk hasil panen jagung pada tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding dengan periode yang sama di tahun 2025 yang lalu. Produksi jagung mengalami peningkatan dari 17 ton menjadi 64 ton atau naik sekitar 200%.
2: Ya, dari 124,14 hektar di seluruh Papua, khususnya di 21 kabupaten, yang baru bisa dipanen hanya beberapa, karena memang kondisi geografis. Dan untuk hari ini sendiri kita berada di salah satu kebun di Kota Jayapura, kebun jagung, dan ini yang sudah kita laksanakan panen tadi, panen bersama. Jumlah total untuk di 5 kabupaten dari 21 kabupaten kota ini, totalnya 13 hektar. Jumlah yang dipanen dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2025 meningkat kurang lebih 200%, yaitu dari jumlahnya 17 ton sekarang jadi 64 ton. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa panen mencapai target yang sudah ditentukan oleh kementerian, oleh Mabes Polri, dan juga untuk pemerintah provinsi sendiri.
1: Disinggung terkait dengan hasil panen jagung yang sudah terkumpul, Kapolda menegaskan bahwa hasil panen tersebut nantinya akan diserap oleh Bulog, dan Polri bekerja sama dengan kelompok tani binaan untuk memastikan keberlanjutan produksi jagung di lahan yang telah dipersiapkan. Sementara itu, pimpinan Perumbulokan Wil Papua Ahmad Mustari menegaskan, Bulog siap menyerap hasil panen jagung petani sebagai bagian dari dukungan program swasembada pangan. Menurutnya, sejak Januari hingga Mei 2026, Bulog Papua telah menyerap jagung sebanyak 44 ton lebih di wilayah Jayapura. Sedangkan secara keseluruhan di wilayah kerja Perumbulok Papua yang mencakup 6 provinsi dan 10 cabang, total serapannya mencapai 93 ton lebih.
3: Tentu kita kolaborasi dengan pihak kepolisian karena juga bagian daripada swasembada terkait dengan jagung, dan kita sudah jalankan dari Januari sampai dengan hari ini itu yang sudah masuk di gudang Bulog, khususnya yang Jayapura ya, ini kita bicara Papua, jadi ada Jayapura kurang lebih sekitar sudah 44 ton 700 kilo, ini sudah masuk. Jadi kita sudah kerjasama, kita seluruhnya sudah 93 ton 677 kilo, ini dari Januari sampai dengan hari ini.
1: Dalam pelaksanaannya, Bulog juga menerapkan standar kualitas jagung yang diterima, yaitu kadar air maksimal 14%, serta bebas dari kandungan jamur aflatoksin. Dan jika syarat terpenuhi, maka Bulog akan membeli jagung tersebut dengan harga di atas rata-rata, yaitu Rp6.400 per kilogram.
3: Ada ketentuan yang kadar air harus 14%, dan juga di situ harus ada kita cek terkait dengan jamur aflatoksin. Nah, itu juga harus kita cek.
4: Harga belinya berapa?
3: Harga beli kita per kilo dengan kadar air 14 tadi itu 6.400 per kilo, biar petani jagung tersenyum. Karena di lapangan belum tentu harga itu ada.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Komisi Disiplin PSSI akhirnya menjatuhkan sanksi berat terhadap tim Persipura Jayapura pasca terjadi kericuhan pada 8 Mei 2026 lalu saat kontra Adiaksa FC Banten di Stadion Lukas NMB. Dalam salinan keputusan Komisi Disiplin PSSI Pegadaian Championship musim 2025-2026 yang dipimpin Umar Husin pada 13 Mei 2026 menyatakan Persipura Jayapura melanggar kode disiplin PSSI 2025 karena setelah pertandingan berakhir terjadi kerusuhan di mana suporter memasuki area lapangan pertandingan dan merusak fasilitas stadion, mengejar perangkat pertandingan dan tim Adiaksa FC Banten. Persipura Jayapura diberikan sanksi tanpa penonton saat menjadi tuan rumah selama satu musim dan diberikan sanksi total denda yang harus dibayarkan sebesar Rp240 juta kepada panitia pelaksana lantaran kegagalan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan maupun pelanggaran tanggung jawab terhadap tingkah laku penonton. Selain itu, Komisi Disiplin mengatakan pelanggaran terjadi adanya pelemparan smoke bomb sebanyak 4 buah dan penyalaan flare sebanyak 2 buah dari tribun utara, tribun selatan, tribun timur, dan tribun barat. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas.

lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

drop my

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Mufindigo di Pancara Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Bersama Anda di Lintas Sore Mufindigo pendengar, dimanapun ya saat ini Anda berada dengan informasi juga hiburan kebersamaan kita hingga pukul 19 ya atau tepat jam 7 ya. Kami temani Anda, saya Lisa, pendengar masih di edisi siar hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Pendengar pada pukul 17 ya nantinya kami bersama Anda, kami hadir dalam penyampaian warta berita daerah. Ada beberapa lagu-lagu islami. Kami informasikan azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur. Ada informasi cek fakta dan informasi dan hiburan berita Gema Papua akan hadir ya pada pukul 19 dan itu adalah rangkaian acara yang tentunya paling terakhir ya kami nanti akan hadirkan. Kami persembahkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: dengan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Atau tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar, bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

di Boven Digol dan dimanapun Anda berada. Ya, adalah beberapa tembang ya, yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda. Di mana kebersamaan kita di lintas sore Boven Digol senantiasa ya, semoga menemani Anda segala aktivitas ya di sore ini. Ya, pendengar, sudah jam 16 ya, lebih 56 menit. Jam 16.56 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya tepat pada pukul 17 ya. Tepat pada pukul 17 kami hadir ya bersama Anda dalam penyampaian Warta Berita Daerah. Dari manapun Anda berada, iya, tentunya setelah menikmati libur panjang ya beberapa waktu lalu, namun ini sebagian masyarakat ya tentu masih bertanya-tanya dan penasaran apakah di akhir bulan Mei nanti masih akan ada momen libur panjang kembali. Karena pendengar tentunya diketahui pada bulan Mei ini memang terdapat beberapa hari libur nasional ya, dan juga cuti bersama ya. Ya, yang dimanfaatkan masyarakat tentu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga maupun bepergian. Ya, pendengar. Lantas apakah masih ada libur panjang di penghujung bulan Mei 2026? Melansir aturan resmi SKB 3 Menteri, terdapat beberapa tanggal merah ya yang bisa digunakan untuk beristirahat atau bepergian bersama keluarga. Banyak masyarakat saat ini mulai mencari informasi lengkap mengenai jadwal libur dan cuti bersama tersebut. Tujuannya, pendengar, tentu merencanakan agenda liburan ya agar lebih matang, aman, dan nyaman. Dan berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, ada sejumlah hari besar nasional dan keagamaan yang jatuh pada Mei 2026 ya. Cuma tanggal 1, Minggu tanggal 3, Minggu tanggal 10. Ya, Kamis tanggal 14 ya. Cuma tanggal 15 cuti bersama, Minggu tanggal 17. Minggu 24 Mei libur akhir pekan ya, Rabu 27 Mei Idul Adha. Kamis 28 ya cuti bersama Idul Adha ya. Minggu 31 Mei hari raya Waisak. Momen libur panjang terjadi pada awal Mei ya 2026 tepatnya. Dan pendengar, dengan tambahan libur Sabtu dan Minggu ya, tentu ini masyarakat bisa menikmati libur ya 3 hari berturut-turut ya. Oke. Baik, pendengar di manapun Anda berada. Kita bersama ya selanjutnya, tentunya dalam sebuah informasi dihadirkan dalam penyampaian Warta Berita Daerah pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Topik berita, Bupati Roni Oba tekankan koordinasi dan ketegasan pimpinan OPD untuk optimalkan kinerja pemerintahan. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Senin 18 Mei 2026.

0: Dengar kami awali berita pertama. Bupati Roni Omba tekankan koordinasi dan ketegasan pimpinan OPD untuk optimalkan kinerja pemerintahan. Reporter Imam Komarudin melaporkan.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan pentingnya koordinasi dan ketegasan dalam lingkungan ASN. Ia meminta seluruh pejabat baik yang lama maupun baru untuk saling mengingatkan. Koordinasi dinilai penting dalam menjalankan program pemerintahan. Menurutnya, kerjasama yang baik akan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Program dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal.
2: Saling menghargai, saling koordinasi kepada pimpinan kita yang lama, baik PLT yang lama, kepala bidang, kepala seksi, harus selalu saling mengingatkan, saling koordinasi, gitu. Supaya minimal kita bisa bekerja, melaksanakan program, merencanakan, melaksanakan.
1: Selain itu, ia mengingatkan ASN tidak takut mengambil keputusan. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kinerja organisasi. Roni juga menyoroti kebiasaan melempar tanggung jawab antar instansi. Hal ini dinilai justru memperlambat pelayanan. Dirinya meminta setiap pimpinan bertanggung jawab atas tugasnya. Disposisi pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika arahannya terdengar tegas, namun hal tersebut dilakukan demi perbaikan kinerja. Dirinya berharap seluruh ASN dapat pahami pesan tersebut dan begitu pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Imam Komarudin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di tengah himpitan ekonomi yang tidak menentu, para pengusaha di Bovendigul minta kepolisian memberikan rasa aman bagi pedagang untuk berjualan aman dari gangguan orang dalam pengaruh miras. Yohanes de Goden melaporkan.
3: Saat ini perputaran roda perekonomian di Bovendigul sedang tidak baik-baik saja. Keluhan dari masyarakat terus disuarakan, bahkan dari para pelaku usaha juga mengeluhkan hal yang sama. Namun para pengusaha kelontongan minta, walaupun perputaran ekonomi yang stagnan ini, mereka hanya minta adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian, baik itu Polres maupun Satpol PP. Kepada para pedagang yang kerap mendapat gangguan dari oknum masyarakat yang sedang dipengaruhi miras. Salah satu warga Bovendigul dan juga selaku pedagang, Nobertus Wagi mewakili pedagang lainnya, dan masyarakat hanya menginginkan adanya jaminan keamanan bagi mereka, sehingga walaupun perputaran ekonomi kurang berjalan baik, intinya kenyamanan itu yang paling utama.
4: Saya mewakili masyarakat yang kami berusaha. Kami tidak mengharapkan dari kiri kanan ya. Ini kami berjuang setengah mati, jadi saya mengutarakan ini supaya aparat keamanan kau harus tolong dengar. Kerjasama dengan pemerintah, itu yang saya minta tolong. Ini bukan ini ya, ini saya menyampaikan supaya tolong dilihat tugas dan tupoksi Polres itu seperti apa.
3: Ia juga menuturkan, saat ini sangat susah dalam menjalankan usaha, baik itu kelontongan maupun usaha lain. Karena itu perlu ada keseriusan pemerintah dalam melihat situasi ini, sehingga perputaran roda perekonomian di Bovendigul dapat berjalan baik.
4: Karena kita ekonomi sekarang susah, kita cari makan setengah mati sekarang. Mencari makan melalui jalur darat sudah terrepot, kita jualan kelontongan juga setengah mati sampai tengah malam. Ini kami alami.
3: Ia mengajak pemerintah, DPR, LMA bersama-sama melihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, sehingga situasi perputaran roda perekonomian dan keamanan di Bovendigul dapat berjalan aman dan lancar. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara 8 distrik di Digul atas minta perhatian infrastruktur jalan dan jembatan. Berikut laporan Thomas Syamlean.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diminta segera menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrembang tingkat distrik maupun juga kampung hingga kabupaten. Permintaan tersebut datang dari masyarakat di 8 distrik kawasan Digul Atas yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan jembatan yang dinilai sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Kepala Distrik Firwage, Yohanes Yaluo, mengatakan kondisi infrastruktur di kawasan Digul Atas masih menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun juga pelayanan kesehatan.
6: Jadi hasil musrembang naik. itu kita lihat. Ya saya pikir untuk yang lain-lain bisa terjangkau. Tapi khusus kita di sebelah, yang 8 distrik.
7: Iya.
6: Itu mulai dari Kofi, Boma, Kou, Kombai, Friwage, Yenroma, Kawage, Tamandua. Nah ini memang kita mengalami kendala. Karena kita harus melintasi sungai, sungai naik darat, darat turun sungai.
5: Menurut Yohanes, sebagian masyarakat masih tergantung pada transportasi sungai untuk bepergian antar wilayah. Namun penggunaan transportasi sungai membutuhkan biaya bahan bakar minyak yang sangat tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Digul Atas, terutama pembangunan jalan penghubung dan jembatan antar distrik maupun juga kampung.
6: Khususnya dinas PUPR untuk bisa terakomodir jalan dan jembatan. Jadi setiap Musrembang naik, ya mungkin dari satu tahun mungkin bisa ingat kita di sebelah 8 distrik, satu tahun satu pagi. Karena kita punya akses ikut sungai sih ya, ini BBM ratusan liter, iya, itu kendalanya kita. Lagi khususnya berapa distrik yang kita jalani ini bukan, kampung-kampung bukan ada dalam ibu kota distriknya. Iya. Tapi ada yang di luar dari ibu kota distrik. Seperti saya sekarang di Friwage. Yang ada dalam ibu kota distrik Friwage itu kampung Friwage. Kadang-kadang Karuwage, Waliburu, Dadanokir, Kabuwage ada di luar distrik.
5: Penggunaan infrastruktur tersebut akan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Yohanes juga menegaskan usulan pembangunan tersebut telah berulang kali disampaikan masyarakat melalui forum Musrembang sehingga diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah ke depan. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar, Bank Sampah Mawan Jaya siap kirim sampah botol plastik tahap kedua. Laporan Agustina Yuniarsi.
8: Bank Sampah Mawan Jaya Kabupaten Bovendigul menyatakan kesiapan untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Ketua Bank Sampah Mawan Jaya, Nikolaus, mengatakan pengiriman tersebut merupakan lanjutan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selama ini dijalankan di Distrik Tanah Merah. Pernyataan itu disampaikan pada Senin 18 Mei 2026. Menurutnya, seluruh botol plastik yang akan dikirim saat ini sudah melalui proses pemilahan, pembersihan, dan penimbangan. Total sampah botol plastik yang siap dikirim mencapai sekitar 150 pres.
9: Bulan Mei ini kita sudah rencanakan untuk pengiriman karena jumlah sampah kami ini sudah mencapai 150 pres yang kita siap untuk dikirim. Sehingga kami tunggu konfirmasi dari kita di Bank Sampah dan dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerjasama untuk direncanakan mungkin dalam bulan akhir-akhir bulan Mei ini direncanakan untuk kirim.
8: Ia menjelaskan sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang. Program Bank Sampah ini dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Ia mengakui kapasitas tempat penampungan sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawan Jaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu.
9: Pemerintah dengan kita khususnya masyarakat peduli sampah, saya pikir antusiasnya sebagus. Pesan kami harap supaya kepada pemerintah untuk mungkin yang kita fokus adalah sampah ini salah satu untuk kita bisa kelola, namun yang terpenting adalah bagaimana Bovendigul, kota Bovendigul ini harus bersih dari sampah botol. Kemudian yang sampai terjadi banjir dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu kita harus continue dan lihat bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk jaga lingkungan terutama. dalam rumah, pekarangan, maupun di got-got, ya, supaya jangan sampai ada kasus membuat. Nah, itu ya, kami mohon perhatian juga untuk apanya dari pemerintah untuk dukung dalam hal persampahan seperti itu.
8: Berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bovendigul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun fasilitas umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Suku Korowai dorong percepatan pemekaran distrik lewat pendekatan otonomi khusus. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
5: Upaya percepatan pemekaran distrik di wilayah adat Korowai kembali mendapat perhatian serius dari tokoh masyarakat. Kepala Suku Korowai Adonia Yalengkatu menegaskan pendekatan otonomi khusus dapat digunakan untuk mendukung percepatan realisasi sejumlah distrik yang telah diusulkan masyarakat. Menurutnya beberapa calon distrik yang sebelumnya telah ditandai dengan peletakan batu pertama seharusnya segera diwujudkan oleh pemerintah daerah agar masyarakat tidak harus menunggu kepastian pembangunan di wilayah pedalaman Korowai. Adonia mengatakan dorongan percepatan pemekaran distrik bukan tanpa alasan. Selama ini masyarakat Korowai masih merasakan berbagai kesenjangan pembangunan, baik dari sisi pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
7: Dalam rangka pemekaran distrik dan kampung, saran saya untuk pemerintah, bisa pakai pendekatan otonomi khusus. Kelola undang-undang otonomi khusus itu untuk berpihak kepada orang Papua. Untuk secara satu kabupaten ini dan juga untuk orang Korowai. Begitu. Dan izin Pak, kalau saya juga merasa kami orang Korowai juga menyetujui otonomi khusus itu bisa berlaku di tanah Papua. Saya punya tangan ini ikut menyetujui tanda tangan. Waktu itu Gubernur Jab Salosa dan Wakil Gubernur Konstantinus Dokter Konstantinus Karma. Waktu itu jadi kami orang Korowai melalui gereja ikut masuk bar tanda tangan. Unit satu kami tidak diurus. Kita harus jujur saja. Padahal itu uang banyak. Kami juga orang Papua ini. Terus sekarang masuk unit dua. Ada, oke. Jilid 1 kami masih satu provinsi. Kalau jilid 2 kita sudah bagi provinsi masing-masing. Harapan besar bahwa Korowai akan diurus pada jilid 2.
5: Adonia menilai kehadiran distrik baru seperti pemekaran distrik Korowai Timur di Kampung Waliburu dan pemekaran distrik Manulanop di Kampung Senimburu nantinya akan menjadi langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan adat Korowai. Dunia berharap pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dapat serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat yang sejak lama menginginkan adanya penambahan distrik baru di wilayah Korowai. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah sore ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Boven Digul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua pukul 17.21 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tarnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita d.pikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka. Tanggal berapa di Maret atau April 2026? Dan pendengar, yang tayang ya Minggu 8 Maret 2026, diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya, tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026. Kategori hoax, kami lansir dari website resmi Komdik untuk informasi cek fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Pendengar azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.33 menit. Azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini dikumandangkan pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atas, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas

sekali lagi, milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pian.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 ya, maupun aplikasi RRI Digital yang bersama Anda senantiasa dengan tembang dan rangkaian acara informasi yang terus kami persembahkan. Kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Kita masih di Lintas Sore Bovendigol pendengar, nantinya hingga pukul 19 ya, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda dan ada informasi dan hiburan. Dan juga pendengar, sebuah informasi terangkum dalam berita Gemba Papua. Nanti persembahannya dari RRI Bovendigol kami hadirkan di ruang dengar Anda.

aktivitas di rumah sebuah selamat dan kebahagiaan. Pendengar, ada beberapa informasi kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id. Salah satu informasinya pendengar, kami awali informasi olahraga Piala Dunia. Pendengar, informasi Piala Dunia, Ballon d'Or simbol prestasi tertinggi di sepak bola dunia. Pendengar, Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama Bola Emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, pendengar, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh Frans Vogel pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini, pendengar, hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun, seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu, pendengar, penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dan dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bukan sempat mendominasi penghargaan tersebut. Pendengar, selama lebih dari satu dekade, Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten ya, dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or, pendengar, juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, pendengar, hasil voting memunculkan perdebatan hangat ya di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, pendengar, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi tentunya bagi seorang pemain sepak bola ya. Penghargaan ini, pendengar, membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola tentunya. Ya, pendengar, di manapun Anda berada ya, adalah informasi terkait ya, informasi Piala Dunia 2006 Ballon d'Or simbol prestasi tertinggi pesepak bola dunia. Salah satu informasi Piala Dunia 2006, pendengar, laman resmi ya, kami lansir laman resmi rri.co.id. Banyak sekali informasi-informasi lainnya yang bisa dapat Anda simak di mana kebersamaan kita di Lintas Sore Bovendigul.

Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah, semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

0: Eh, kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Ayo jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

kembali sejumlah informasi-informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Gemba Papua. Persembahan dari RRI Mavendigo. Ya, dan pendengar, kami kembali dengan salah satu informasi ya, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id di ruang dengar Anda. Tentunya mendengar informasi terkait perkembangan teknologi Wamenkomdigi, krisis media dan ancaman kualitas informasi. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers. Namun menurutnya, industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Wamenkomdigi Nezar menilai tantangan tersebut, pendengar, menimbulkan pertaruhan besar industri media dalam kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital. Ia menuturkan bahwa hal tersebut tidak terlepas ya dari perkembangan teknologi digital yang disrupsi. Bahkan disrupsi teknologi digital ini dikatakan telah mengguncang fondasi bisnis media baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dengan hal tersebut industri media dinilai Wamenkomdigi sulit menjaga keseimbangannya untuk tetap bertahan di tengah persaingannya. Ya, pendengar, adalah informasi ya terkait perkembangan teknologi Wamenkomdigi, krisis media dan ancaman kualitas informasi. Di mana beliau mengatakan, pendengar, krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers, namun menurutnya industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Laman resmi rri.co.id, pendengar, dengan beberapa informasi lainnya dapat Anda simak. Silakan ya, boleh Anda mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk boleh membaca informasi selengkapnya. Kita akan jalan pukul 19. Tepat nanti pendengar pukul 19 di saat berakhirnya ya kebersamaan tentu sepanjang lintas sore. Saya Lisa telah bersama Anda menemani. Nantinya untuk rangkaian acara yang terakhir kami hadirkan informasi dalam berita Gema Papua ya pukul 19, dan sekaligus nanti kami pamit ya dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya di lintas malam Anda akan ditemani oleh rekan Indah. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk hadirnya penyampaian warta berita Gema Papua.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Dadai dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

Berikut pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi terangkum dalam berita Gema Papua, dibacakan Fana Octavia.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Senin 18 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Kami awali dari berita pertama. Pemprov Papua belum buka formasi ASN karena kelebihan pegawai. Berikut laporan Rizky Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8.000 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang.
2: Hari ini formasi pegawai 2-3 tahun terakhir ini kami Provinsi Papua belum buka. Bukan menolak, tapi belum buka karena kami formasi pegawai ASN yang ada itu menembus angka sekitar 7-8 ribu, dan itu kita ada kelebihan ASN sekitar 2.500 dari kebutuhan pegawai, sehingga kami tidak bisa menerima, mungkin kami pending dulu, jadi kuota kita bisa diambil oleh provinsi atau kabupaten lain, tapi nanti ketika kami siap untuk kami bisa membutuhkan, pasti akan kami buka kuota kami ambil kembali dan kami buka untuk kesempatan kerja buat adik-adik ini.
1: Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Sementara itu, Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Dinkes Bovendigul tunggu instruksi pimpinan daerah untuk pengaktifan Puskesmas Yani Ruma. Dilaporkan dari RRI Bovendigul bersama Imam Komarudin.
3: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan daerah terkait pengaktifan kembali pelayanan di Puskesmas Yani Ruma. Hingga awal Mei 2024, tenaga kesehatan masih berada di pusat kabupaten. Menurutnya, situasi keamanan di Yani Ruma belum sepenuhnya dinilai kondusif. Karena itu, Dinas Kesehatan belum bisa mengambil langkah tanpa arahan resmi dari pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan tenaga kesehatan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka kembali bertugas di distrik tersebut. Pemerintah daerah juga masih terus memantau perkembangan situasi.
4: Terkendala dengan keamanan, kemudian juga kan belum, sampai dengan sekarang juga belum ada petunjuk dari pimpinan daerah terkait situasi kondusif yang ada di Yani Ruma.
3: Kurniati menyebut kondisi ini berbeda dengan pelayanan normal sebelumnya. Saat ini seluruh keputusan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan petugas kesehatan. Meski demikian, tenaga kesehatan dari Yani Ruma tetap menjalankan tugas pelayanan di Tanah Merah. Mereka membantu masyarakat asal distrik yang kini berada di pusat kabupaten. Dinas Kesehatan memastikan pelayanan dasar pada masyarakat tetap berjalan. Ia berharap kondisi keamanan segera membaik sehingga tenaga kesehatan bisa kembali melayani masyarakat di wilayah asal mereka. Pemerintah daerah juga diharapkan segera memberikan kepastian terkait langkah selanjutnya. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi kampung di Nabire. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara nasional melalui video conference yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Nabire, kegiatan berlangsung di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran TNI dan Polri. Program Koperasi Merah Putih disiapkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kampung melalui unit usaha, simpan pinjam, hingga dukungan ketahanan pangan. Namun pembangunan koperasi di Papua diakui memiliki tantangan tersendiri. Komandan Korem 173 Praja Vira Praja Brigadir Jenderal TNI Vivin Alfianto menjelaskan, tantangan distribusi material pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua serta harapan program tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kampung.
6: Memungkinkan Sulawesi, Ambon, Papua pun tidak semuanya kesulitan seperti kita. Yang seperti mungkin yang di daerah-daerah mudah dijangkau oleh khususnya kapal, jangan mungkin mengambilnya di Surabaya. Kita ini posisi kalau dilihat dari peta geografis kita itu melingkari kepala burung dulu loh. Nah itu butuh waktu. Itu kalau lagi angin bagus kita sebulan bisa dua kali. Tapi kalau lagi angin juga gelombang tinggi kita sebulan sekali. Nah kendalanya gitu. Terus kemudian otomatis dengan jarak begitu jauh, waktu rentang waktu yang begitu lama, harga pasti berbeda dengan di Jawa. Tapi ini sudah ada perhatian dari pemerintah pusat bahwa kita memang ada perbedaan sisi harga di menyesuaikan. Nanti ini ke depan akan lebih bagus karena ini seperti sampaikan Pak Presiden tadi mendukung program perputaran, jadi ada uang yang berputar di suatu desa.
5: Selain pembangunan fisik, pengelolaan koperasi juga mulai dipersiapkan agar nantinya dapat dijalankan langsung oleh masyarakat desa. Saat ini pembangunan koperasi Merah Putih di Nabire tersebar di sejumlah wilayah seperti Legari dan Wanggar. Kepala Seksi Teritorial Korem 173 Praja Viral Braja Letnan Kolonel Infanteri Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan, pengelolaan koperasi nantinya dilakukan masyarakat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan.
7: Untuk pengurusnya itu nanti ada manajer. Manajernya sekarang sedang disekolahkan, namanya SPPI.
8: Oh ya.
7: Nanti yang mengepalai, yang mengatur sementara manajer itu, mulai dari PTA-nya sampai tiga dan selesai dari masyarakat. Aglomerasi itu hanya misalnya kayak trainer lah ya, jadi melatih mereka selama berapa mungkin sampai 6 bulan harus berhasil. Kalau mereka sudah bisa operasional sendiri, mereka nanti diserahkan kepada masyarakat. Syaratnya kan luas lahan, makanya nggak harus, pertama itu luas lahan itu harus memenuhi syarat 600 meter persegi ya.
8: 600. Nah,
7: kemudian penduduknya minimal 500 maka seperti itu. Ya tetap kita menggunakan kursi yang ada di desa ini.
8: Iya, iya.
7: Hanya nanti dilatih oleh PT Aginas itu, nanti ada PT Aginas tiga orang melatih mereka sampai mereka naik baru diserahkan sepuluh pada masyarakat, pada pengurus koperasi yang ada di desa.
5: Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kampung sekaligus mendukung penyerapan hasil pertanian masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua sebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Berikut laporan dari RRI Wamena.
9: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada peresmian Community Gateway Wamena. Pada momentum itu, Felix mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam memperkuat konektivitas digital di Papua. Menurutnya kehadiran Community Gateway Wamena menunjukkan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik. Felix juga menyampaikan pesan Presiden RI dalam rapat koordinasi Papua sebelumnya, bahwa pembangunan Papua tidak lagi dipandang dari sisi ketertinggalan, melainkan masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia mengatakan, Wamena Community Gateway akan menjadi pusat konektivitas utama bagi kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua, termasuk mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan ekonomi digital masyarakat.
10: Ini adalah peran strategis bagi kita dan hari ini Telkom Indonesia dan kita pemerintah Indonesia menunjukkan hal itu, bahwa ada peran soft diplomasi, ada peran diplomasi ekonomi kepada saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, di small island countries di kawasan Pasifik ini. Tapi kami bersyukur Telkom Indonesia dan pemerintah pusat secara khusus dukungan kebijakan direktif dari Bapak Menteri, dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri kepada kita semua, sehingga hari ini Telkom hadir, Telkomsat hadir untuk menyentuh saudara-saudara di pegunungan, di ujung-ujung kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pegunungan Papua atau di Papua Pegunungan. Terima kasih untuk Telkom. Dan hari ini kita bukan di Merauke sebagaimana tadi hub, tapi hari ini kita JWJ sebagai main hub yang akan menjadi main connectivity untuk wilayah-wilayah untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan, baik yang di Papua pegunungan maupun tentu misalnya di Papua Tengah, kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan pegunungan.
9: Pengembangan konektivitas digital ini diharapkan mampu mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk unggulan Papua Pegunungan seperti kopi dan kampung wisata. Selain itu, pihaknya juga mulai menjejaki pembangunan jaringan fiber optik dari Jayapura menuju Papua Pegunungan untuk memperkuat konektivitas digital secara permanen di tanah Papua. RRI Wamena, Ilham Kadir, Andi Cori melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor gelar musyawarah daerah ke-6 dengan agenda utama pemilihan ketua dan pengurus baru masa bakti 2026-2031. Reporter Tririan melaporkan dari RRI Biak.
11: Musyawarah Daerah Musda ke-6 Ikatan Keluarga Toraja atau IKT Kabupaten Biak Numfor resmi dibuka oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra pada Sabtu 16 Mei 2026 bertempat di Gedung Tongkonan Biak. Kegiatan itu terselenggara dengan agenda utama pemilihan ketua dan pengurus baru masa bakti 2026-2031 menggantikan kepengurusan sebelumnya yang telah habis masa tugasnya. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran aktif keluarga besar Toraja di daerah ini. Bupati menyebutkan cukup banyak tokoh-tokoh dari keluarga Toraja yang bekerja keras dan mendedikasikan kemampuannya di berbagai sektor baik di swasta maupun lingkungan pemerintahan.
12: Ini secara tentu. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga dan juga pengurus IKT Kabupaten Biak Numfor yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Dua fakta yang tentunya kita bisa menyaksikan secara langsung, tetapi juga kita bisa menikmati itu secara bersama-sama.
11: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Musda ke-6 IKT Biak Numfor Andreas Lameki menuturkan kegiatan ini menjadi tonggak penting mengevaluasi kinerja masa lalu sekaligus menyusun langkah strategis 5 tahun ke depan. Andreas menjelaskan bahwa proses dari penjaringan yang melibatkan perwakilan wilayah ditetapkan 3 nama calon ketua yang berhak maju sementara calon lainnya gugur karena tidak memenuhi syarat.
13: Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban KT Kabupaten Biak Numfor periode 2021-2026. Kemudian yang kedua, Musda juga akan melakukan penyusunan rencana kerja strategi untuk 5 tahun ke depan periode 2026-2031. Yang terakhir bertujuan untuk memilih Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031. Nah, calon yang akan mengikuti proses pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Toraja yaitu yang pertama Bapak Butet Pasang dengan nomor 1 dengan jumlah perolehan rekomendasi 3. Kemudian Bapak Martinus Pasang dengan jumlah rekomendasi 3. Dan yang ketiga Bapak Tony Domeng Sos Kemen dengan jumlah perolehan rekomendasi sebanyak 8 rekomendasi.
11: Berdasarkan hal tersebut, 3 nama yang bersaing dalam memimpin organisasi KT untuk berdebatan adalah Luther Pasang, Martinus Pasang, dan Johnny Doming. Pemimpin terpilih akan dilantik pada 20 Mei 2026.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Octavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas,

0: diri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Prosoteneri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semua, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Indah Dari menemani Anda dalam program Bovendigul Malam. Tepat pukul 19, saya mengudara hingga nanti pukul 24 akhir kebersamaan kita. Selamat malam, hati-hati dalam perjalanan Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Dan malam hari ini juga beragam segmen akan kami hadirkan menemani Anda di antaranya. Lagu-lagu rohani kami hadirkan selepas Warta Berita Gema Tanah Papua ya. Sekaligus mengawali jumpa kita di pukul 20 nanti kami hadirkan teman-teman daerah Nusantara ya, dari berbagai daerah. Dilanjutkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dilanjutkan dengan mini drama malam hari ini produksi RRI Padang dengan topik Ikatan Saudara. Kemudian malam hari ini Ruang Rindu menemani Anda di pukul 10 hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dilanjutkan dengan musik keperaduan, masih mengudara menemani Anda hingga nanti akhir kebersamaan kita ya, di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Cukup larut menemani suasana malam hari Anda dan juga waktu istirahat Anda ya. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan kami di 90,3 dan juga untuk Anda yang ada di pemancar lewat Roku 97,5 FM. Selamat malam saudara pendengar. Selepas di guyur hujan Bovendigul saudara ya, sejak pagi tadi memang suasananya agak sendu di awal pekan ini di hari Senin ya, 18 Mei 2026. Dan alhamdulillah meskipun memang cuaca sendu tidak menghalangi aktivitas Anda ya, dan semoga semua tugas pekerjaan Anda sudah selesai ya di hari ini, hari Senin. Dan malam hari ini Anda beristirahat, saudara pendengar ya, selamat beristirahat untuk Anda semua, selamat bersantai. Dan Anda juga mungkin baru saja menikmati santap malam Anda. Selamat malam untuk Anda semua. Lagu-lagu rohani kami hadirkan saudara, menemani waktu istirahat Anda dan juga semoga memberikan ketenangan ya untuk Anda semua.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 1, kanal inspirasi.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Negul malam ini. Sudah mendengar di doa ibuku yang di-cover oleh Iva Taulin. Menemani suasana malam hari Anda ya. Di malam hari ini sekaligus Anda masih mendengarkan Bob Negul malam dan teman-teman rohani masih kami udarakan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya, kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
5: 1 Kanal Inspirasi.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

90,3 dan juga 97,5 FM. Sudah mendengar Prosatu RRI. Bu Pendikul masih menemani suasana malam hari Anda. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung juga melalui radio visual kami RRI Digital. Sudah mendengar, kami hadirkan terlebih dahulu malam hari ini ya pengumuman yang berasal dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Saudara, isi pengumuman sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pertandingan Bupati Cup tahun 2026. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul membuka pendaftaran bagi calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum. Tanggal pendaftaran di tanggal 18 hingga nanti 20 Mei 2026. Bertempat di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul yang beralamat saudara di Jalan Trans Papua kilometer 6 arah Asiki. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Dimanapun Anda berada, suara pendengar malam hari ini ya, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio malam hari ini, kami cukupkan teman-teman rohani menemani suasana malam hari Anda selepas warta berita Gemetar Papua, produksi dari Bu Fendikul malam ini ya. Kami hadirkan selanjutnya saudara ya, teman-teman daerah ataupun lagu Nusantara malam hari ini selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 21. Sekaligus akan kami selingi dengan informasi rilisan portal berita kami rri.co.id.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Saudara, pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bapendigul Malam. Saya Indah Dari masih menemani suasana malam hari Anda ya. Di hari ini Senin 18 Mei 2026. Lagu-lagu daerah menemani keheningan, kesunyian waktu istirahat malam Anda ya. Di hari ini mungkin lebih padat, lebih berat dari hari-hari sebelumnya setelah long weekend atau libur panjang ya. Di hari ini di awal pekan juga hari Senin, mungkin sedikit menumpuk pekerjaan Anda. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan semoga bisa menghibur Anda semua ya. Atau Anda malam hari ini mungkin sudah terlelap ya. Sejak pukul 19 tadi lagu-lagu rohani yang kami udarakan. Tepat pukul 21 kami hadirkan Warta Berita Sentral Produksi Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Di pukul 22 akan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan tersebut bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperingati pada hari Rabu mendatang, 27 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan tersebut diputuskan melalui Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Saudara, keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia. Sidang isbat dilaksanakan di auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama RI Jakarta. Pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi hingga pakar astronomi. Menteri Agama juga menjelaskan, saudara, bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Kementerian Agama juga melaksanakan rukyatul hilal di 88 titik seluruh Indonesia untuk mendukung sidang isbat. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kesaksian rukyatul hilal tersebut telah disahkan melalui sumpah di Pengadilan Agama Lamongan. Laporan tersebut juga, saudara, kemudian menjadi salah satu dasar penetapan pemerintah. Informasi kami lansir dari portal berita kami terkait dengan pemerintah resmi menetapkan Idul Adha 2026 jatuh di tanggal 27 Mei. Untuk umat muslim, saudara pendengar, ya, itu tadi informasi rilisan portal berita kami yang juga memang kurang lebih seminggu mendatang, ya, Hari Raya Idul Adha, yang mana sudah disampaikan oleh Menteri Agama jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

ada di 20 distrik 112 kampung dan juga untuk Anda saudara ya yang ada di pemancar di Lewaroko 97,5 FM. Masih ada saya Indadari menemani suasana malam hari Anda di hari ini ya, hari Senin. Untuk Anda juga yang masih di lapak ataupun tempat-tempat usaha Anda, selamat malam untuk Anda semua ya yang lagi melayani pelanggan malam hari ini ataupun lagi prepare untuk tutup, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur ya, kurang lebih rata-rata jam 9 maksimal jam 10 ya. Biasa kalau tempat-tempat usaha ataupun warung-warung ya, jamnya untuk tutup begitu ya. Atau mungkin masih ada warung yang 24 jam, sepertinya satu dari 1000 ya kalau di Bovendigul Tanah Merah. Ingat memang sepertinya kalau berbicara tentang keamanan ya bisa dinilai masing-masing ya seperti apa. Baik, malam hari ini masih dengan sendu, masih dengan adem, masih dengan dinginnya selepas memang seharian di hari Senin ini cukup menantang ya cuacanya. Dalam artian memang mendung adem banget ya. Baik, sudah mendengar ya, ada Gunawan nanti menemani Anda dengan Bintang Kejora. Kemudian juga masih ada Gawi Seso Oza. Kemudian ada Kasih Amilau Atanian. Masih ada lagu dari Ende dengan lagu Gawi Ende Leo Galerate ya. Tanda menemani Anda dan juga lagu dari Wakatobi dengan I Ala Ala ya, menemani suasana malam hari Anda. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami juga mungkin sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Selamat malam saja untuk Anda semua dan tadi informasi ya kami hadirkan rilisan portal berita kami rri.co.id khususnya umat muslim ya yang lagi persiapan menjemput ataupun memang jelang Idul Adha di hari Rabu depan ya, tanggal 27 Mei 2026. Atau hari ini juga untuk Anda sudah mendengar ya, sudah perdana juga menjalankan ibadah puasa di bulan Zulhijjah, di mana ditetapkan tadi hari Senin di hari ini ya, 18 Mei hingga nanti Zulhijjah di tanggal Selasa, puasa Arafah ya di tanggal 26 Mei 2026. Selamat malam saja untuk Anda semua suara pendengar ya. Selamat beristirahat malam.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan lebih tinggi.

Rosaturari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pendengar malam hari ini ya, untuk Anda yang juga mungkin sudah ingin beristirahat, namun memang Kampung Tengah masih belum terpenuhi, saudara ya. Artikel kami hadirkan berikut adalah hindari buah ini saat Anda hendak tidur malam ya. Saudara pendengar, sebenarnya secara medis tidak ada larangan mutlak atau jenis untuk jenis buah tertentu yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi di saat malam hari. Buah tetaplah sumber vitamin, mineral, dan juga serat yang baik bagi tubuh Anda. Namun memang ada beberapa jenis buah yang sebaiknya dibatasi atau dihindari sesaat sebelum tidur, karena kandungan tertentu di dalamnya bisa mengganggu kualitas tidur atau kenyamanan pencernaan Anda. Bagi Anda yang juga mungkin habit ataupun kebiasaan Anda cuci mulut istilahnya ya, setelah makan malam dengan buah. Berikut adalah buah-buah yang memang perlu mungkin Anda hindari ya. Di antaranya buah yang juga tinggi gasnya, ada durian, nangka, dan juga cempedak. Buah-buah ini mengandung gas yang tinggi dan serat khusus yang memicu proses fermentasi di dalam perut. Jika dimakan malam hari menjelang tidur, perut bisa terasa begah ataupun kembung ya, dan tentunya memicu asam lambung naik yang tentu membuat tidur Anda menjadi tidak nyaman. Kemudian buah dengan kandungan air yang sangat tinggi ada semangka dan juga melon. Semangka dan melon adalah buah yang bersifat diuretik, diuretik alami ya, di mana memicu produksi urin. Mengkonsumsinya terlalu banyak sebelum tidur akan membuat kantung kemih cepat penuh, sehingga Anda dapat berkali-kali terbangun di tengah malam hanya untuk membuang air kecil. Buah selanjutnya yang perlu Anda hindari apa? Ada buah yang sangat manis atau tinggi gula. Ada mangga matang, anggur, dan juga kelengkeng. Buah-buah kaya akan gula alami yang mudah diserap tubuh, di mana lonjakan gula darah secara mendadak di malam hari bisa memberikan tambahan energi saat tubuh Anda seharusnya bersiap untuk istirahat, sehingga Anda justru menjadi sulit untuk mengantuk. Dan yang terakhir adalah buah yang tinggi asam, ada jeruk, lemon, nanas, dan juga tomat. Tentunya jeruk yang asam ya. Bagi pemilik lambung sensitif atau penderita GERD serta ma, mengkonsumsi buah dengan kadar keasaman tinggi di malam hari dalam posisi berbaring dapat memicu nyeri ulu hati dan sensasi terbakar di dada, saudara, karena asam lambung akan naik ke kerongkongan Anda. Itulah, saudara, ya, informasi mungkin untuk Anda malam hari ini yang ingin beristirahat, namun memang ada beberapa buah yang ingin Anda nikmati sebagai pencuci mulut. Itu tadi beberapa buah yang memang mungkin perlu Anda hindari ya, saat Anda malam ini mungkin baru saja menikmati santap malam Anda dan ditutup dengan mungkin mengkonsumsi buah-buahan ya. Tadi ada buah yang tinggi asam, ada jeruk asam, lemon, nanas, dan juga tomat yang perlu Anda hindari. Kemudian buah yang juga manis atau tinggi gula, ada asam, mangga matang, anggur, dan juga kelengkeng. Kemudian dengan buah yang juga kandungan airnya sangat tinggi, ada semangka dan juga melon. Dan yang terakhir ada buah yang tinggi gasnya seperti durian, nangka, dan juga cempedak ya. Itu tadi sudah mendengar ya, informasi yang kami lansir dari portal berita kami seperti biasa rri.co.id pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Dimanapun Anda berada, sudah mendengarnya. Malam hari ini pukul 20:59 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana malam hari Anda. Berikut kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun, para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang, Pak?
11: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya, Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pun Pak harganya, Pak?
11: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
12: naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Ya, saya itu enggak terasa banget.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bang, udah 5.000 segini.
15: Yang naik tidak ada, harga tetap.
14: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok kita tidak tahu. Kita tidak punya produk juga. Ya, itu saja.
15: Ini kalau untuk wilayah memaju harga itu dari mana?
14: Asik dari Maret. Maret kami. Kabupaten kami.
15: Dari mana? Mana ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu, dari tangan sendiri, di atas itu belum beli 20-30. Belum beli.
15: Dapat
14: satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan pada ya dapat lumayan, 500-1 juta begitu.
15: Ini mana cuma di Kalibowo saja?
14: Iya, saya jual di Kalibowo saja. Tetap di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, tiga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Ursidil mengatakan ada hukum asal wabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para wafu'ah dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murur yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Per data, 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraid, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Best is the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent to hold on to it.
2: Sang putra Kasper

0: Mr. Gawang Denmark.
1: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
2: Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe,
0: kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Saudara Anda masih mendengarkan Bob Pendekul Malam, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Demikian tadi penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio malam hari ini. Kami hadirkan drama radio ya. Produksi dari RRI Padang malam hari ini dengan Ikatan Saudara. Selepas itu teman-teman pilihan menemani Anda jelang segmen Ruang Rindu di pukul 22 atau pukul 10 malam. Sekaligus seperti biasa ya, line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka. Dan Anda bisa bergabung, request lagu ataupun salam-salam selama kurang lebih 1 jam.
1: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Tim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai, dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak, abang waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo,

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Yaudah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang, puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Saudara pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM, demikian drama radio malam ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendikul. Dilanjutkan saudara dengan teman-teman pilihan jelang segmen Ruang Rindu, tepat pukul 22 atau pukul 10 malam. Ada Vicky Salahor menemani Anda dengan Papua, Surga Yang Tersembunyi. Kemudian ada Justy Aldrin featuring Wis Bakar dan

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Rosatorere Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, sudah pukul 21 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani waktu istirahat Anda di hari ini, hari Senin 18 Mei 2026, malam Selasa ya. Untuk Anda juga malam hari ini mungkin yang memang masih berada di meskipun di rumah tapi masih mengerjakan beberapa tugas ataupun pekerjaan Anda. Selamat malam untuk Anda semua, namun memang kesehatan menjadi prioritas utama ya. Dan untuk Anda juga yang turut bertugas malam hari ini, Satuan TNI Polri, ada Pak Satpam Lapas Kelas 3 Tanah Merah, tenaga medis, Satpol PP, selamat malam untuk Anda semua ya. Adik-adik Ibu Pendikul masih menemani ruang dengan Anda hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam ya. Ruang Rindu selama kurang lebih 1 jam ya. Ada Wisbaker dengan Rindu Rumah nanti mengantarkan kita pada pukul lebih 21 lebih 57 menit. Kemudian untuk Anda juga pendengar yang ada di Pemancar lewat Roko 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang ada di sana, pacar-pacar bapak-bapak semua. Selamat beristirahat ya malam hari.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: 90,3 dan juga 97,5 FM. Sudah mendengar Prosatria Rio Pendikul menemani suasana malam hari Anda, hadir dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu selama kurang lebih 1 jam ya. Seperti biasa di pukul 22 hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita malam ini. Line telepon dan juga nomor WhatsApp sudah dibuka malam ini di 08114954333 atau WhatsApp serta SMS kami di 08114988222. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat
1: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep, Mbak Purnama ya?
1: Iya. Ini dia punya kakak siapa ya?
0: Kakak Indah, malam ini Mbak Purnama.
1: Iya, Kakak Indah, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya Mbak Purnama?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Bagaimana cuaca di sana, Mbak Purnama?
1: Cuaca hari ini alhamdulillah cerah aja, bawahnya nggak hujan lagi, nggak kayak kemarin itu Kakak Indah.
0: Oke, sip. Mau dengar lagu apa, Ruang Rindu?
1: Purnama mau request lagunya Wali, boleh?
0: Boleh, judulnya?
1: Kakak Tersayang. Oke.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Ini ada abang saya nih, Kakak Indah.
0: Oke,
2: halo. Halo.
0: Iya. Halo, Mbak. Iya, dengan siapa di mana?
2: Bang Andi di Batam, Mbak Indah.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Batam bagaimana cuacanya, Bang Andi?
2: Seharian panas, Mbak Indah.
0: Oh, seharian panas, oke. Okay. Iya. Mau dengar lagu apa, Ruang Rindu sama RRI Boven?
2: Oh, boleh. Boleh request juga, Mbak Indah?
0: Boleh, sangat boleh.
2: Satukan hati kami berdua dari Panci Kondang.
0: Panci ya? Oke, okay. Sip. Salam-salamnya, ya. Bang Andi sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah sehat. Mbak Indah sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
2: Okay. Oke, ada Purnama aja.
1: Sekarang salamnya ada Bu Wanisu, ada Bu Farida, Pak Uji, ada Pak Ramadhan juga ya. Dilanjut.
2: Oke, ada siapa? Ada Pak Wiki di Tokyo, mudah-mudahan dia monitor juga dan gabung. Ada Bini Jo di Manado. Ada siapa lagi? Ada semuanya ada deh.
1: Ya, semuanya ada simpan terkecuali ya. Mudah-mudahan terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Purnama sekaligus bersama Bang Andi ya di Batam malam ini. Sefrekuensi malam hari ini ya. Mbak Purnama di mana ya? Saya lupa. Sampai di Batam ada Bang Andi ya. Bisa menyatukan kita semua via udara melalui RRI digital ya. Yang bisa Anda dengarkan kapanpun dan juga dimanapun. Baik, menemani Anda malam hari ini saudara ya. Dalam Ruang Rindu, lagu tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an. Di line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa ya. Satukanlah hati kami dan juga nanti Wali menyusul ya. Apa kabar sayang? Dimanapun Anda berada, saudara mungkin belum ada yang tidur malam hari ini maksudnya ya. Silakan bergabung. Kita ke Sambas, ada Ibu Anusu. Selamat malam, halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, cakep Ruang Rindu Bu Anusu, selamat malam.
3: Iya, selamat malam juga. Mbak Indah kah?
0: Iya, betul sekali. Rindu kembali bersua malam ini.
3: Iya.
0: Mau lagu apa?
3: Lagunya Mbak, lagu Laos ya Mbak ya?
0: Iya, boleh yang terbaru juga boleh. Selagi ada di
3: Bangkok. Kalau boleh itu nyaman juga. Lagunya dari Aprilian ya, dirimu bukan dirinya ya.
0: Oke, dirimu bukan dirinya.
3: Iya, dirimu bukan dirinya dari Afrilia dengan Panis ya. Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Mbak Eka, buat Bang Iwan di Aceh, buat Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Ramadan, buat Pak Usubusri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Anusu ya. Kalau tadi ada Mbak Purnama dan juga Bang Andi yang saling melempar salam, kalau Ibu Anusu memang sepertinya sudah dihafal mati ya. Dengar setia RRI Ibu Fendikul. Oke, kita ke WhatsApp ada Bang Ramadan selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kakak Indah. Selamat malam Bang Ramadan Sorong. Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Selamat bertugas ya. Sehat-sehat selalu dan baik-baik saja ya. Amin. Amin. Hai Ramadan di Sorong. Saya request lagunya Mita Talhatu Forever in Love. Salamnya sementara untuk semua pendengar. Seperti biasa, ini typo kayaknya ya, seperti puasa dari A sampai Z. Harapan semoga menjumpai dalam keadaan sehat, amin. Dan tak kurang satu pun, dan baik-baik saja, amin. Oke ya kaks, oke ya Kakak Indah. Ya, lagi ngantuk kayaknya ini, setengah sadar ya. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ramadan. Kita ke Ibu Farida di Palu selanjutnya. Selamat malam, Palu apa kabar? Halo.
4: Selamat malam Mbak Indah. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Ya. Alhamdulillah. Bagaimana sepanjang hari ini Palu?
4: Cerah-cerah berawan.
0: Oh, cerah-cerah berawan. Luar biasa ya.
4: Boven
0: hari ini sepertinya sendu seperti hati saya.
4: Boven mantap, luar biasa.
0: Boven mendung, hujan tadi pagi memang sepertinya aduh, sudah hujan pagi. Sampai sekarang masih adem-adem, ayem.
4: Syukurlah. Ini lagunya tahun berapa, Mbak Indah?
0: 60-an sampai 2000-an boleh.
4: 2000-an. Lagunya dari sorry ya, hampir lagu dangdut. Mengapa harus aku, dari Bria Klau.
0: Oke, hampir kita dangdutan tengah malam ya.
4: Itulah sih. Hampir dangdutan ya.
0: Judulnya apa ulang?
4: Mengapa harus aku, dari Bria Klau.
0: Oke, Bria Klau. Oke, lagunya untuk siapa?
4: Iya, tadi yang barusan lewat Mbak Indah siapa?
0: Bang Ramadan, ada Purnamasari, Bu Anusu, Bang Andi di Batam.
4: Ih, mantap ya, luar biasa ya, beliau yang gini. Iya, salam buat Pak Ramadan di Sorong, Pak Andi di Batam, Purnamasari, ada Wanusu, ada Pak Usri, ada sama Marcel, ada Putra Teng, ada Bang Luhut, ada Tete Tias. Mana Tete Tias, ayo gabung. Ini yang jauh-jauh sudah gabung ya. Ada Pak Nasron, ada Bintang Pratama, ada Cigurir Jakarta, ada Ayu di Masawi sana, ada Bu Wigati. Apa lagi ya? Ada Bang Lanius. Ya, ada yang di Jayapura, Pak Jerry. Pak Jeffrey, Pak Jerry ya di Jayapura ya. Lupa sudah ini
0: kurang,
4: Jayapura itu.
0: Lupa Kak Indah.
4: Terus iya, ada Dika di Ternate. Salam manis buat Tika yang ada di Ternate. Ada juga Pak Andi di Jambi ya. Terus dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, biar teman-teman kita bisa naik ya. Jadi kita durasi nggak terlalu lama.
0: Oke,
4: Mbak Indah, salam sehat, salam manis untuk semua-semuanya. Mbak Indah juga salam manis ya, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam
0: Ibu Farida, sehat selalu ya bersama keluarga di Palu. Kita ke triple tiga selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
5: Iya, selamat malam, Kak Ina.
0: Iya, ada siapa di mana?
5: Dengan Angki, di Toli-Toli di ujung telepon.
0: Oh, oke, Mas Angki. Toli-Toli ya.
5: Iya.
0: Kabar baik?
5: Ya, puji Tuhan. Kabar baik. Terus Kak Ina lagi tugas malam hari ini. Terus siap bersama keluarga.
0: Alhamdulillah. Bagaimana mau ditemani lagu apa malam hari ini?
5: Kalau lagunya dari Betaria Sanata saja, Kak.
0: Boleh, judulnya?
5: Biar Aku Yang Mengalah.
0: Jangan dong.
5: Mengalahkan untuk kemenangan kan ya bisa.
0: Oh. Lagunya untuk siapa, Mas Angki?
5: Nah, untuk semua-semuanya saja, Kak, yang lagi dengar-dengar Profesor Tubuh Fendi Konsumnya, terkecuali selamat malam, selamat berserah, dengan aktivitas di hari ini, atau di malam hari ini, untuk Profesor Tubuh Fendi Gul, dan lagi juga sebelum menyiapkan tugas di malam hari ini, doa dan harapan selalu sehat bersama
0: keluarga. Amin, amin.
5: Ada lagunya, Kak?
0: Ada Betaria Sonata, ya?
5: Iya.
0: Oke, terima kasih.
5: Kalau tidak ada Betaria Sonata, Kak, lagunya anu saja. Ellen Mamo.
0: Oh, Ellen Mamo.
5: Ya. Oke, okay, sip. Ingatan cinta.
0: Terima kasih, Mas
5: Terima
0: Angki.
5: Terima kasih, Kak. Selamat tugas kembali.
0: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih, Bang Angki di Palu ya. Ada siapa selanjutnya? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Kak.
0: Iya, ada siapa di mana?
6: Andi di Jambi, Kak.
0: Oke. Lagu apa malam ini?
6: Saya minta lagunya ini. Kurang tahu penyanyi itu, Air Mata Cinta, apa itu?
0: Air Mata Cinta?
6: Cinta dan Air Mata, apa itu?
0: Lagu terbaru apa lawas?
6: Sudah lawas juga itu.
0: Oh, Cinta dan Air Mata ini kayaknya Hijau Daun, yeah. Kalau nggak salah.
6: Hijau Daun tuh, ya. Yeah.
0: Iya, kalau nggak salah. Oke, nanti dicarikan, Bang Andi. Lagunya untuk siapa?
6: Lagunya untuk Nona Dika, Italia, Bu. Salam sehat, salam sayang. Kalau lagi monitor, semak monitor, Dika. Semoga kamu baik-baik saja di sana, ya. Terus buat sahabat ke Putra Tengah. Apa kabar Bang Putra? Lagi monitor, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Setiawan, Bang Fauzi, terus Pak Junaidi, Bunda Natalia, Kak Lisa ini ya?
0: Kakak Indah malam ini.
6: Oh, Kakak Indah. Kak Indah, apa kabar? Baik-baik saja, semoga baik-baik saja Kak Indah di sana.
0: Alhamdulillah,
6: baik-baik
0: saja.
6: Terus buat semua saja dari A sampai Z dirangkum jadi satu. Selamat malam Kak Ima, Kak Indah. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi malam hari ini ya sudah bergabung bersama Prosat RRI Bovendigul. Ini semua dari luar Bovendigul, saudara ya, tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kita baca pesan dulu, ada Mbak Dika yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Dika, apa kabar Kakak Indah? Dari Dika di Talia, request lagu dari Ance dan Pance, judulnya Diam Bukan Tak Cinta. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang. Buat Ibu Utri, sekeluarga Ibu Natali, Ibu Faria dan Ciguria di Jakarta, Bang Nasrun, Pausu, Pak Widi, Putra Tengah, Bang Irwan, dan semuanya aja Kakak Indah selamat bertugas ya. Assalamualaikum, mau dilanjut lagi buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Terima kasih Mbak Dika, lagunya ditunggu ya malam ini. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 lagu saudara ya, menemani Anda. Dibuka dengan Wali malam hari ini, ada Baik-Baik Sayang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bukendigul Malam. Saudara pendengar masih menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu ya. Masih ada beberapa lagu requestan yang sudah berlalu tadi di line telepon ya. Masih ada Ellen Mamo, kemudian ada Aprilian, kemudian ada Deba Gindes, Maafkan Aku. Dan yang terakhir tadi Mbak Dika ya, Ance dan Pance, Diam Bukan Tak Cinta. Selepas ini kalau masih ada waktu nanti dibuka line telepon kembali ya. Seperti biasa di 08114955.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

ditemani Aprilia featuring Fanizi, saudara ya. Dirimu bukan dirinya, menyusul Deba Gendas dengan Maafkan Aku. Kemudian nanti requestan terakhir dari Mbak Dika ya, Diam Bukan Tak Cinta. Kakak Indah, terima kasih lagunya tadi. Saya boleh titip satu lagu lagi, nanti Kakak Indah baca di musik keperaduan ya. Boleh, boleh Bang Ramadan ya. Nanti untuk Anda yang belum berkesempatan request dalam ruang rindu, masih ada musik keperaduan saudara ya. Pukul

0: Kira-kira berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Dimanapun Anda berada malam hari ini saudara ya, tak terasa teman-teman yang ada request malam hari ini via line telepon sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus sudah mendengar ya, kami cukupkan segmen Ruang Rindu untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami ya. Nantikan terus Ruang Rindu menemani Anda setiap hari di pukul 22 atau pukul 10 malam. Dan mohon maaf ya saudara, untuk Anda yang belum sempat diangkat line teleponnya, jangan kemana-mana dulu, ada musik keperaduan selanjutnya menemani Anda di pukul 23 tepat. Dan seperti biasa nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp akan kami buka ya. Untuk Anda malam ini sudah mendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Ibu Wiga, halo Kakak Indah, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Wiga, bagaimana Wonosobo, udah lama hilang ya tak mengudara. Kita berjumpa dalam musik keperaduan sudah mendengar ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung malam ini. Dan untuk Anda juga yang ada di 20 distrik, 112 kampung, serta pendengar yang ada di pemancar relay Waropko ya, 97,5 FM. Baik, kami cukupkan segmen Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Sampai jumpa dalam lain kesempatan segmen Ruang Rindu. Nantikan terus di pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Saudara, pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Musik keperaduan menemani suasana malam hari Anda dalam program Bovendigul Malam di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda yang masih terjaga hingga saat ini ya. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Sudah pukul 11 malam, cukup larut ya waktu Indonesia Timur saat ini. Untuk Anda malam hari ini, saudara pendengar ya, yang dari tadi sudah calling, ya, kita angkat dulu ya. Selamat malam musik keperaduan.
1: Selamat malam MK.
0: Yang
1: apa kabar? Ya ampun, lama sekali.
0: Sumpah. Ini kayaknya dari tahun 2025 ya, Bu Wiga.
1: Enggak, dari tahun 2020.
0: Ngomong-ngomong, yang mengkampanyekan MK dia nggak pernah hadir, dia hilang. Sumpah. Dia lagi, dia setelah ulang tahun kemarin tanggal berapa ya? Lupa sih.
1: Tanggal, iya lupa. Tanggal berapa itu?
0: Di April kan dia hilang. Seperti ditelan bintang-bintang langit. Bu Wiga sehat.
1: Telan awan. Alhamdulillah, Kak Indah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, sehat-sehat juga kan Kak Indah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Siaran pagi terus ya.
0: Gimana?
1: Siaran pagi terus?
0: Enggak, baru kemarin libur sehari kan seperti biasa. Malam naik jam 2, jam 12. Seperti biasa.
1: Oh iya.
0: Mungkin kita belum.
1: Berarti saya yang berarti saya yang tidur ya.
0: Itu seharusnya. Karena walau libur, hujan angin tetap mengudara ya. Jadi mungkin yang baru datang. Alhamdulillah kalau sehat ya. Udah lama iya. Banget.
1: Lama banget ya, 7 tahun lebih 10-7 hari.
0: Banyak kisah yang terlewatkan.
1: Betul-betul banyak sekali. Kak Indah, banyak sekali. Kisah, tapi kisah indah loh.
0: Iya betul sekali,
1: kisah indah. Indah tetap happy.
0: Tetap happy ya. Semoga MK monitor, dia udah gak pernah gabung.
1: Lagi, itu lagi mendua. Lagi kesana-sana tuh.
0: Bisa jadi.
1: Iya. Gak apa-apa Kak. Nanti kan kalau denger ini balik nih.
0: Balik lagi, semoga ya.
1: Semoga balik lagi. Apa lupa jalan ya? Kira-kira lupa jalan tuh.
0: Lagi tersesat di MK kayaknya ya, masih banyak iya. Status yang mau diselesaikan oleh MK.
1: Jadi masih bingung, masih di perempatan mau ke kanan, apa ke kiri,
0: ke kiri. Apa lurus. Betul. Seperti
1: halo
0: itu.
1: MK.
0: Sumpah malam itu pecah saat MK. Ada MK, MK.
1: Oke deh, lagunya lagu. Apa? Yang ya. Lagunya yang
0: ada Pulang
1: yang
0: Jo.
1: Ya, malam-malam.
0: Pulang Jo. Ini lagu Manado kalau enggak salah.
1: Manado, Emo.
0: Emo. Pernah dengar lagunya?
1: Pernah, sering.
0: Oh, sering.
1: Enggak ah, jangan pulang.
0: Hidupku sunyi dari The Mercy.
1: Hidupku sunyi, saya ada Kak Indah nggak sunyi kok ya, apalagi.
0: Atau mau lagunya Ungu?
1: Ungu apa?
0: Ungu, lagunya Ungu dengan Sayang, Sayang, Sayang.
1: Aduh, sayang ke siapa ya? Yang bisa ya sayang terbawa angin.
0: Saya terbawa angin.
1: Lagi yang disayang sayang menghilang.
0: Menghilang. Nanti baru berjumpa ya.
1: Iya.
0: Atau ada Chicago.
1: Udah ini aja.
0: Oke, apa?
1: Itu yang tadi The Mercy saja, enggak apa-apa.
0: Oh, The Mercy. Oke,
1: okay. Sip. Sedih ya. Hidupku sedih. Soalnya sudah di tanggal begini.
0: Lumayan sedih ya.
1: Lumayan sedih ini. Sudah di pertengahan ya. Pertengahan lewat. Oke. Okay. Oke, salamnya.
0: Salamnya.
1: Buat Indah ya. Gimana Kak? Mbak Septi sudah mulai dinas belum?
0: Belum, tapi alhamdulillah udah lahiran. Belum masuk dinas.
1: Oh, belum masuk. Mm-mm. Ya buat Mbak Septi sama Didik Nala. Sehat-sehat, cepat besar.
0: Amin.
1: Buat Mbak Septi ya, selamat tugas. Buat Kak In, selamat istirahat. Selamat sudah tidur. Buat Kak Indah, selamat tugas. Sehat, semangat pulangnya, hati-hati sayang.
0: Amin, terima kasih.
1: Salamnya buat siapa ya?
0: Bang Ramadan, biasa Senggol.
1: Pak Ramadan, Bang Luhut. Pak Ramadan belum masuk ya?
0: Ruang Rindu tadi udah, dia udah.
1: Oh, udah. Sudah terbang.
0: Terbang ke Senja di Kemana?
1: Keperaduan.
0: Oh, keperaduan.
1: Oke, terus siapa lagi ya? Siapa lagi? Bang Luhut, tadi Bang Luhut gabung nggak sih?
0: Belum, betul. Dia belum gabung tumben.
1: Bang Luhut, udah tidur.
0: Udah
1: terus sama lagi ya, Bunda Ima,
0: udah
1: Pak
0: lupa,
1: Presi
0: ya?
1: Sama Bunda Utri. Masuk.
0: Kakak Tias.
1: Mas Halo, Ambon, iya, aduh, kakak Tias, aduh lama banget ya di rumah Mas Ambonggo. Mbak
0: Beauty.
1: Mbak Beauty. Pokoknya yang di mana? Boven dan sekitarnya ya. Putra Boven. Mas Ambonggo lama gak kemasuk ya Mbak?
0: Cukup, dia gak masuk di udara tapi masuk di offline.
1: Oh, begitu.
0: Dia gak via udara. Dia to the point.
1: Gak apa-apa, yang penting sehat ya, masa bunggu ya. Oke, okay, lah, Kak Indah, di belakang kasihan. Ngobrolnya nanti lagi ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Wiga di Wonosobo ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat malam. Musik keperaduan. Halo.
2: Halo, selamat malam Kak Indah.
0: Iya, selamat malam. Lagu apa malam ini? Iya, sehat masih.
2: Saya minta, ini lagu kenangan juga ya?
0: Iya, betul Bang Andi. Lagu apa?
2: Saya minta lagu ini, apa namanya ini? Aku Manusia, dari Sengsi.
0: Oke, lagunya itu siapa?
2: Lagunya untuk, Dika udah gabung Kak?
0: Belum.
2: Belum ya. Tidak ada jaringan di sana. Salamnya buat Dika, Caliabu, Sonsai, selalu, selalu kemuncar kemuncar, panjang umur-umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, terus banyak sutra tengah, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Tias, Bunda Natalia, Ibu Farida, buat Kak Indah, sehat selalu, panjang umur-umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Selamat itu aja.
2: Malam, Kak Indah.
0: Oke. Terima kasih. Iya, ada Frankie ya. Terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
3: Ruang. Tadi di ruang nggak bisa masuk.
0: Iya. Biasa.
3: Yang keperaduan saja.
0: Kita.
3: Waalaikumsalam.
0: Kita. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dibatasi ya. Canda, Pak Freddy, Ibu Tri kemarin, Kemarin nih ada yang ulang tahun kalau nggak salah, MPL.
3: Iya, itu yang ulang tahun itu cucu keponakannya itu. Jadi dimintai lagu ulang tahun.
0: Ulang tahun, kakak Ina ada dengar.
3: Iya, kakak Lina apa kakak Ina?
0: Kakak kemarin Yuli.
3: Yuli, ya kemarin minggu ya.
0: Sehat Pak Freddy?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cuaca hari ini PHP.
0: Ada apa gerangan?
3: Sempat mendung, kemudian mau bilang gerimis juga belum sempat. Seperti orang Merauke bilang ampas-ampas saja begitu terus batal. Iya, jadi udaranya jadi gerah itu.
0: Gerah.
3: Karena batal hujan tuh.
0: Berarti beda hari ini kita ya, Boven seharian dari pagi. Apalagi hari Senin, iya seperti tidak ingin terbang.
3: Kalau di Boven ada hujan itu, alhamdulillah dapat air banyak itu.
0: Dari kemarin kalau nggak salah.
3: Iya, jadi karena hujan-hujan begini, pernah tugasnya siang, jadi siang itu apa tugasnya malam sore itu, jadi berarti siang. Aduh, enak tidur-tidur ini, itu ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi memang apalagi hari Senin
3: dingin,
0: ya.
3: Menikmati dingin-dinginnya udara gitu. Terus minum teh panas. Siang-siang makan rujak lagi.
0: Di Boven gak ada rujak. Kena sumpah.
3: Masa tidak ada rujak? Biasanya sumpah. Itu kan seringkali mereka datangkan buah dari Merauke tuh.
0: Gak ada di sini.
3: Lagi kurang buah kan? Biasanya kan ada melon.
0: Tapi di tukang kan buah kalau... full sih. Buahnya tetap ada, gak tahu kenapa. Tidak di...
3: Oh tidak ada tukang rujaknya. Bikin rujak sendiri.
0: Nah itu lagi sih.
3: Iya, kerjaan ringan saja. Kupas-kupas, potong-potong gitu. Biasanya kalau sendiri kurang semangat. Ajak teman... 1-2 orang itu, itu pasti semangat itu.
0: Lebih semangat,
3: sambil kupas-kupas, iris-iris, sambil ngobrol gitu. Pasti semangat. Asal hati-hati, jangan sampai yang diiris bukan buah tapi jari.
0: Nah itu.
3: Waduh, Ibu Wigati semangat ya, luar biasa.
0: Luar biasa ya. Iya. Di...
3: Tadi saya berusaha mau anu, tapi saya dengar lagu terus. Berarti saya pikir ini antrian panjang ini dari awal. Gitu.
0: Sangat panjang.
3: Tadi, bilang ini siapa nih yang tugas malah belum dengar suara cuma lagu terus. Okay. Kakak Indah, saya mau request lagu.
0: Lagu apa?
3: Aduh, sedih sekali ya dengar Ibu Wigati apa hidup yang sepi ya. Aduh, kalau begitu saya minta dari Brenda Lee. Brenda Lee gitu double echo-nya tuh.
0: Brenda Lee
3: ya judulnya You Are the Reason I'm Living gitu. Okay. Jadi jangan sepi lagi.
0: Kamu adalah alasan.
3: Iya, ada kamu yang apa menjadi alasan hidup saya. Saya hidup ya karena
0: You Are the Reason
3: alasan.
0: I'm Living.
3: Iya.
0: Cocok berarti
3: ya, You Are the Reason I'm Living.
0: Berarti cocoknya sama ini menjawab lagunya Ibu Wigati tadi ya.
3: Iya, jadi supaya Ibu Wigati jangan hidup yang sepi saja. Ada alasan karena seseorang, jadi hidup karena ada alasan seseorang. Ibu Wigati, semoga semangatnya jadi meletup-letup ya.
0: Meletup-letup, masakan iya, bubur bunuh, kali ya, meletup-letup.
3: Iya, meletup-letup seperti kalau bubur. Kalau air kan mendidih begitu bergolak. Iya, kalau bubur biasa meletup-letup. Apalagi kalau bubur sum-sum kan, dia meletup-letup begitu. Mana suaranya itu, Bang Bintang Pratama itu?
0: Hilang dia, hilang setelah
3: hilang,
0: tahun.
3: Hilang dari peredaran.
0: Bertapa kayaknya.
3: Dapat penugasan ke luar negeri kayaknya, ada tugas negara. Okay, untuk Bang Luhut juga, kemudian juga ada Bang Ramadan ya, di awal tadi sudah masuk, Mbak Dika di Taliabu, juga Ibu Ani dan Bung Benny Jo, kedua-duanya orang di Manado sana. Semoga sehat selalu. Belum bergabung kah kedua-duanya ini?
0: Belum. Nah,
3: Oke. Dan juga Bang Nasrun, Ibu Farida, Ibu Mastia, dan ya Bapak Tias juga ya di Boven. Semoga sehat ya. Dan semua pendengar yang ada di Boven, di Asmat, di Mapi juga ya. Pokoknya Papua Selatan yang sedang mendengarkan, semuanya semoga sehat selalu. Oke. Kata Indah, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Mudah-mudahan sudah hujannya sudah reda ya. Jangan malam-malam basah kuyup lagi, nanti masuk angin lagi.
0: Iya, itu lagi.
3: Oke. Tetap sehat, doa Amin. Terbaik untuk Kakak Indah ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam buat Ibu Utri, Pak Fredis, keluarga di Merauke. Sehat selalu ya. Kita belum pernah ke Merauke, sudah berapa tahun? Jelang 5 tahun. Ada siapa di mana selanjutnya? Ruang musik keperaduan.
4: Halo.
0: Oke. Mbak Purnama.
4: Selamat hari kembali, Kak.
0: Iya. Bagaimana malam ini, Mbak? Mau kembali mendengarkan lagu apa?
4: Aku punya Itu Sama Dede.
0: Lagu siapa?
4: Itu Sama Dede.
0: Suaranya agak pelan, Mbak Purnama, lagunya siapa?
4: Lagunya Ikutan Aja.
0: Oh, Ikutan Aja, oke, sip.
4: Iya. Akhir salamnya buat Ibu Patita, ada Pak Widi, ada Pak Andri, ada Ibu Oni juga, ada Pak Ramadhan, ada Pak Benito, ada Bang Rufus, ada Jentan, ada Pak Kali. Buat yang lain deh,
0: iya.
4: Makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Purnama, selamat malam, selamat beristirahat ya. Ada siapa selanjutnya? Halo.
5: Halo, ada aku. Ruang rindu, maaf. Apa? Musik keperaduan, Kakak Indah.
0: Iya, udah tidur kayaknya ya. Agak-agak typo, ya. Agak keseleo. Pak Ramadhan Sorong, apa kabar?
5: Tadi kabar baik. Semoga Kakak Indah juga baik ya, amin ya.
0: Iya.
5: Sehat. Tadi saya masuk di 33, tapi kayaknya ada sedikit ini ya. Maksud saya, kalau begitu Mbak Ina lagi bicara, kayak macam saya sekarang lagi bicara dengan Mbak Ina, terus teleponnya satu bumi, dikecilin aja dulu, biar tidak mengganggu gitu.
0: Oke.
5: Ya.
0: Terima kasih, siap-siap.
5: Iya, biar kan tidak mengganggu, nanti habis itu baru Kakak Ina angkat, dan satunya lagi begitu.
0: Oke, ya kan? Sip.
5: Ya, saya request lagu dulu ya. Tadi Pak Freddy ya, Pak Freddy dan Ibu Wigati ya. Ya, saya request lagu yang judulnya Make You Feel My Love ya. Okay. Nanti saya kirim di WA saja ya.
0: Sudah dikirim
5: dari Jane, WhatsApp, ya, ya dari Jane ya. Ya.
0: Oke.
5: Okay. Salamnya ikut seperti biasa, seperti sama dengan tadi di Ruang Rindu.
0: Yeah.
5: Ikut Pak Freddy sama Ibu Wigati tadi dengan jembatannya. Pokoknya seperti biasa dari A sampai Z. Semoga semuanya sehat walafiat begitu ya.
0: Okay.
5: Dan terima kasih untuk sudah menyapa ya. Atas sapaannya, terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Harapan sehat-sehat walafiat dan selalu ya terhibur bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin,
5: begitu,
0: amin,
5: ya.
0: Amin.
5: Oke, makasih ya Pak Indah ya.
0: Sama-sama, terima
5: Tuhan
0: kasih.
5: Tuhan memberkati.
0: Kritiknya.
5: Oke, sama-sama.
0: Masukannya makasih ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Ramadhan ya masukannya. Baik, pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Cukup ramai, kita ke WhatsApp dulu ya. Ibu Anusu, halo. Sambas. Sambas.
6: Kalau gabung ke RW Boven dari sama Tika.
0: Iya, gabung di Boven ini. Ibu Wanusu, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Iya. Musik di peraduan, Mak Indah.
0: Iya, musik keperaduan. Kita keperaduan ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Iya. Tadi kenapa enggak diputar lagunya, Mbak?
0: Tadi sudah diputar, Ibu sayang.
6: Yang dari Aprilian itu?
0: Iya, Aprilian tadi ya.
6: Oh, enggak dengar saya. Kira-kira mungkin saya lagi. Kira belum diputar, Mbak.
0: Sudah diputar. Aprilia.
6: Iya, ini saya mau lagu request lagu dari Elsa Pitaloka ya.
0: Judulnya apa judulnya?
6: Dulu cara saya
0: lupa. Iya, dicari dulu.
6: Ya, saya lihat dulu. Ini dia. Pergilah Kasih.
0: Oke, Pergilah Kasih.
6: Pergilah Kasih ya, dari Elsa Pitaloka.
0: Kebo Vendigul ya.
6: Iya. Salam lagi ya, salamnya pertama ya buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Amin. Hati-hati nanti baliknya ya.
0: Iya, terima kasih.
6: Salamnya pertama buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, Pak Usubusri, buat Dalnius, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari A sampai Z.
0: Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anusu di Sambas ya. Oke, baik saudara ya, pukul 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Malam. Oke, cukup ramai malam hari ini, semoga Anda terhibur saudara ya. Dan jangan ada yang kecewa malam hari ini, semoga lagunya selalu keputar dan terhibur ya. Tadi terakhir di WhatsApp Bang Ramadan, lagunya Make You Feel Me, Feel My Love. Oke, dari siapa ini? Jenny kalau nggak salah. Oke, Ruang Musik Keberaduan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam Bang Nasrun.
7: Yo, ada kakak.
0: Ada kakak. Oke, malam ini mau lagu apa?
7: Alat X.
0: Lagu apa? Halo.
7: Halo.
0: Iya, lagu apa tadi?
7: Lagunya Slang.
0: Oh, Slang. Dengan apa kita akan ngerok malam hari ini?
7: Malam debu.
0: Apa lagunya?
7: Halo, Mbak.
0: Iya, lagunya apa? Putus-putus suaranya. Halo. Ku tak bisa, I miss you but I hate you. Lagu apa? Salah? Oke. Oke. Jaringannya panas, Run. Halo.
7: Iya, jaringan di sini, Mbak. Ya.
0: Kami lancar, Mbak. Judulnya apa?
7: Foto Petmo.
0: Enggak kedengaran. Apa tadi? Saya coba mencari, menyesuaikan. Oke. Mohon maaf ya Pak Nasrun, saya coba menyambungkan kata yang keluar ya, atau saya coba menyambungkan dengan situasi aja ya. Pak Nasrun dari Sleng, Kudi Negeri Orang aja ya. Karena dari suara sepertinya belum bisa mencari kecocokan ya, kata apa yang keluar. Oke, saudara ya, kurang lebih 7 tembang menemani suasana malam hari Anda dalam musik keperaduan.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Malam. Sudah mendengar menemani Anda dalam segmen musik keperaduan ya. Pukul 23 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Ada Elsa Pitaloka dengan Pergilah Kasih, menyusul Sleng, Kudinegri Orang ya.

Saudara, pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya, ditutup perjumpaan kita malam hari ini dengan slang di negeri orang. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung dalam Ruang Rindu dan juga Musik Keperaduan. Dan mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diputarkan ataupun diangkat line teleponnya ya. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang hari Selasa ya, 19 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami hingga saat ini. Bahkan Anda yang sudah setia mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital dan mendengarkan tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Baik, saya Indah Dari juga sudah waktunya pamit undur diri ya. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat saudara ya. Saya pamit mewakili tim redaksi yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Sheila sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026, Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara. Hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bufin Tiga, kembali di udara dengan pemancar FM 90.3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu, Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90.3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
3: Ini toh video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
6: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

1972 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling

lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

Bafandigal, bagaimana saja saudara-saudari berada. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda sekalian. Kembali kami mengudara di 90.3 MHz dan juga 97.5 MHz pemancaran kami di Warobko. Dan saudara, tentunya kami yang bertugas pagi ini, saya Ina dan juga Bung Aru, menemani dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya siaran kami akan terus mengudara hingga pukul 24 malam nanti. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga sajian-sajian lagu-lagu yang dihadirkan pagi ini, tentunya lagu-lagu rohani Hindu yang warna pagi ini mengisi ruang pikir Anda dan juga seluruh warga masyarakat ya, yang ada juga Vendigo, bagi Anda juga yang masih tidur nyenyak ya, semoga lekas bangun lebih awal dan juga diberikan semangat baru dan kesehatan ya, sehingga hari ini juga Anda bisa siap untuk menjalani kembali rutinitas-rutinitas Anda. Oke, saudara pendengar, sebelum Anda memulai segala rutinitas Anda, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus agar kita diberkati dan juga diberikan kesehatan kekuatan dalam diri kita, keluarga kita, memancarkan semangat ya untuk bisa memulai kembali pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing pada hari ini dengan penuh berkat dan tentunya selalu bahagia. Oke, lagu-lagu rohani Hindu masih menemani dan selamat pagi untuk semuanya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, kan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia.

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sam, mandi dulu lah.
2: Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kok punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya mau sekolah mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke...

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengubah.

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek, ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Terima kasih pendengar di Boven Digol bagian dimanapun berada, pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua dan juga bagi saudara-saudara sekalian yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 90,3 MHz serta pemancar relay kami di Warobko 97.5 MHz. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami. Ya, saudara pendengar, di pagi hari ini juga ya, Anda yang sudah bangun dan melakukan aktivitas olahraga ringan ya, mungkin Anda yang jalan pagi ya, mungkin di depan rumah ya, dari depan rumah mungkin ke jalan utama atau jalan besar ya, dan juga kembali ke rumah ya, semoga mengaktifkan kembali otot-otot badan Anda ya, baik peregangan tangan, kaki ya, yang juga mungkin terasa berat ataupun merasa lemah ya. Ya, dengan berjalan pagi juga membuat hati kita tenang dan juga otot-otot kita kembali beraksi dengan lancar dan juga mengalirkan peredaran darah yang baik dalam tubuh kita. Oke, saudara pendengar, Anda juga yang melakukan rutinitas rutin ya, mungkin pagi ini juga sudah menuju ke pasar ya, buat ibu-ibu RT, selamat pagi, semangat pagi buat kamu semua. Yang pasti pagi ini juga Anda dapat membawa barang-barang dagangan Anda untuk dijual di pasar ya, semoga laris manis. Anda juga yang punya kesibukan rutin ya, Anda para penjual kue ya, nasi kuning dan lain sebagainya ya, pagi ini juga sudah mengantarkan pesanan-pesanannya ya, ataupun titipan-titipannya ke kios-kios ataupun tempat yang selalu Anda titipkan ya. Semoga perjalanan Anda pagi ini juga aman sampai di tujuan dengan selamat dan juga bisa menitipkan barang jualan Anda. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Dan juga para supir-supir angkot ya, tetap semangat mencari penumpang ataupun tugas rutin Anda ya, mungkin jemput para pedagang juga. Iya, tentunya yang ada di Arimob, di Patriot ya, yang sudah punya janji pagi ini sudah menuju ke sana untuk mengangkut, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Oke, semangat pagi untuk semuanya. Kita jelang pukul 6 akan hadir lagu-lagu penyemangat untuk kebersamaan kita pagi ini. Hingga menit 30 hadir penyampaian warta berita daerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi

0: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul. Halo RRI.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, pukul 6.16 menit waktu Indonesia Timur ya. Semangat pagi untuk kita semuanya dan juga saudara. Bagian yang pagi ini juga melaksanakan rutinitas di rumah ya, yang pasti dengan segala kesiapan-kesiapannya untuk menyiapkan sarapan ya, semoga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga sarapan Anda untuk keluarga hari ini yang bernutrisi, bergizi ya, yang pasti untuk menjaga kesehatan keluarga Anda selalu Anda siapkan yang terbaik dan tentunya higienis ya untuk Anda dan juga keluarga Anda ya, yang pasti juga dengan menu-menu yang simpel, yang tidak repot ya, yang tidak membutuhkan waktu yang lama, yang pasti bisa diolah dengan hati ya, diolah dengan kasih sayang, sehingga apapun sarapan yang Anda olah pagi ini juga bisa menjadi berkah, menjadi kekuatan bagi Anda dan juga keluarga Anda. Oke, untuk seluruh warga masyarakat Boven Tigul dimanapun berada, bagi Anda juga ada pelajar ya, yang mana hari ini merupakan hari kedua Anda mengikuti ujian kenaikan kelas, baik tingkat SD maupun SD, ya SMP ya maksud kami, ya dapat SMP dan juga SMA, ya dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga usai semester Anda. Oke, saudara pendengar, semangat pagi untuk semua. Kita jalan menuju 30 lewat pukul 0 waktu Indonesia Timur ya. Nanti hadir Warta Berita Daya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baiklah pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, coba katakan dengan cinta ya. Pagi ini tidak tuntas kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama menantikan disampaikannya Warta Berita Daerah untuk edisi

Selamat pagi saudara, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Sari Berita, Bupati Roni Omba tekankan koordinasi dan ketegasan pimpinan OPD untuk optimalkan kinerja pemerintahan. Pendengar dan pemirsa, itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Warta berita selengkapnya pagi ini Selasa, 19 Mei 2026. Bersama saya Yusefina Komayam.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Bupati Roni Omba tekankan koordinasi dan ketegasan pimpinan OPD untuk optimalkan kinerja pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan pentingnya koordinasi dan ketegasan dalam lingkungan ASN. Ia meminta seluruh pejabat baik yang lama maupun baru untuk saling mengingatkan. Koordinasi dinilai penting dalam menjalankan program pemerintahan. Menurutnya, kerjasama yang baik akan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Program dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal.
2: Saling menghargai, saling koordinasi kepada pimpinan kita yang lama, baik PLT yang lama, kepala bidang, kepala seksi, harus selalu saling mengingatkan, saling koordinasi, gitu. Supaya minimal kita bisa bekerja, melaksanakan program, merencanakan, melaksanakan.
1: Selain itu, ia mengingatkan ASN tidak takut mengambil keputusan. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kinerja organisasi. Roni juga menyoroti kebiasaan melempar tanggung jawab antar instansi. Hal ini dinilai justru memperlambat pelayanan. Dirinya meminta setiap pimpinan bertanggung jawab atas tugasnya. Disposisi pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika arahannya terdengar tegas, namun hal tersebut dilakukan demi perbaikan kinerja. Dirinya berharap seluruh ASN dapat pahami pesan tersebut, dan begitu pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Imam Komarudin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, di tengah himpitan ekonomi yang tidak menentu, para pengusaha di Bovendigul minta kepolisian memberikan rasa aman bagi pedagang untuk berjualan aman dari gangguan orang dalam pengaruh miras. Selengkapnya dilaporkan Yohanes de Goden.
3: Saat ini perputaran roda perekonomian di Bovendigul sedang tidak baik-baik saja. Keluhan dari masyarakat terus disuarakan, bahkan dari para pelaku usaha juga mengeluhkan hal yang sama. Namun para pengusaha kelontongan minta, walaupun perputaran ekonomi yang stagnan ini, mereka hanya minta adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian, baik itu Polres maupun Satpol PP. Kepada para pedagang yang kerap mendapat gangguan dari oknum masyarakat yang sedang dipengaruhi miras. Salah satu warga Bovendigul dan juga selaku pedagang, Nobertus Wagi mewakili pedagang lainnya, dan masyarakat hanya menginginkan adanya jaminan keamanan bagi mereka, sehingga walaupun perputaran ekonomi kurang berjalan baik, intinya kenyamanan itu yang paling utama.
4: Saya mewakili masyarakat yang kami berusaha. Kami tidak mengharapkan dari kiri kanan ya. Ini kami berjuang setengah mati, jadi saya mengutarakan ini supaya aparat keamanan kau harus tolong dengar. Kerjasama dengan pemerintah, itu yang saya minta tolong. Ini bukan ini ya, ini saya menyampaikan supaya tolong dilihat tugas dan tupoksi Polres itu seperti apa.
3: Ia juga menuturkan, saat ini sangat susah dalam menjalankan usaha, baik itu kelontongan maupun usaha lain. Karena itu perlu ada keseriusan pemerintah dalam melihat situasi ini, sehingga perputaran roda perekonomian di Bovendigul dapat berjalan baik.
4: Karena kita ekonomi sekarang susah. Kita cari makan setengah mati sekarang. Mencari makan melalui jalur darat sudah terrepot. Kita jualan kelontongan juga setengah mati sampai tengah malam. Ini kami alami.
3: Ia mengajak pemerintah, DPR, ELMA bersama-sama melihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, sehingga situasi perputaran roda perekonomian dan keamanan di Bovendigul dapat berjalan aman dan lancar. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, 8 distrik di Digul Atas minta perhatian infrastruktur jalan dan jembatan. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
5: Pemerintah Daerah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diminta segera menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrembang Tingkat Distrik maupun juga Kampung hingga Kabupaten. Permintaan tersebut datang dari masyarakat di 8 distrik kawasan Digul Atas yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan jembatan yang dinilai sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Kepala Distrik Firwage, Yohanes Yaluo, mengatakan kondisi infrastruktur di kawasan Digul Atas masih menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun juga pelayanan kesehatan.
6: Jadi hasil musrembang naik, itu kita lihat. Ya saya pikir untuk yang lain-lain bisa terjangkau. Tapi khusus kita di sebelah, yang 8 distrik.
5: Iya.
6: Itu mulai dari Kofi, Boma, Kou, Kombai, Firwage, Yenroma, Kawage, dan Mandiro. Nah, ini memang kita mengalami kendala. Karena kita harus melintasi sungai, sungai naik darat, darat turun sungai.
5: Menurut Yohanes, sebagian masyarakat masih tergantung pada transportasi sungai untuk bepergian antar wilayah. Namun penggunaan transportasi sungai membutuhkan biaya bahan bakar minyak yang sangat tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Ia berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Digul Atas, terutama pembangunan jalan penghubung dan jembatan antar distrik maupun juga kampung.
6: Khususnya dinas PUPR untuk bisa terakomodir jalan dan jembatan. Jadi setiap musrembang naik, ya mungkin dari satu tahun mungkin bisa ingat kita di sebelah 8 distrik, satu tahun satu paket. Karena kita punya akses ikut sungai saja, ini BBM ratusan liter,
5: iya,
6: itu
5: iya.
6: Kendalanya kita. Lagi khususnya berapa distrik yang kita jalani ini bukan kampung-kampung, bukan ada dalam ibu kota distrik.
5: Iya.
6: Tapi ada yang di luar dari ibu kota distrik. Seperti saya sekarang di Firwage. Yang ada dalam ibu kota distrik Firwage itu kampung Firwage. Kedangkan Karwage, Waliburu, dan Danokir, Kabuwage ada di luar distrik.
5: Penggunaan infrastruktur tersebut akan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Yohanes juga menegaskan usulan pembangunan tersebut telah berulang kali disampaikan masyarakat melalui forum Musrembang sehingga diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah ke depan. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ASIK FM. Serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Bovendigul. Saudara, Bank Sampah Mawan Jaya siap kirim sampah botol plastik tahap kedua. Selengkapnya Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
7: Bank Sampah Mawan Jaya Kabupaten Bovendigul menyatakan kesiapan

0: sudah rencanakan untuk pengiriman, karena jumlah sampo kami ini sudah mencapai 150 pres yang kita siap untuk dikirim. Sehingga kami tunggu konfirmasi dari kita di Akmang Sampah dan dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerjasama untuk direncanakan mungkin dalam bulan akhir-akhir bulan Mei ini direncanakan untuk kirim.
1: Ia menjelaskan sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang. Program Bank Sampah ini dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Ia mengakui kapasitas tempat penampungan sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawan Jaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu.
0: Pemerintah dengan kita, khususnya masyarakat, peduli sampah, tapi kita antusiasnya sebagus. Pesan kami harap supaya kepada pemerintah untuk mungkin yang kita fokus adalah sampah ini salah satu untuk kita bisa kelola, namun yang terpenting adalah bagaimana Bovendigul, kota Bovendigul ini harus bersih dari sampah botol. Kemudian yang sampai terjadi banjir dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu kita harus continue dan lihat bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk jaga lingkungan, terutama dalam rumah, pekarangan, maupun di got-got. Ya, supaya jangan sampai ada kasus membuat. Nah, itu yang kami mohon perhatian juga untuk apanya dari pemerintah untuk dukung dalam hal persampahan seperti itu.
1: Berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bovendigul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun fasilitas umum, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir. Kepala Suku Kerawang dorong percepatan pemekaran distrik lewat pendekatan otonomi khusus. Dilaporkan Thomas Yamlian.
3: Upaya percepatan pemekaran distrik di wilayah adat Kerawang kembali mendapat perhatian serius dari tokoh masyarakat. Kepala Suku Korowai Adonia Yalengkatu menegaskan pendekatan otonomi khusus dapat digunakan untuk mendukung percepatan realisasi sejumlah distrik yang telah diusulkan masyarakat. Menurutnya, beberapa calon distrik yang sebelumnya telah ditandai dengan peletakan batu pertama seharusnya segera diwujudkan oleh pemerintah daerah agar masyarakat tidak harus menunggu kepastian pembangunan di wilayah pedalaman Korowai. Adonia mengatakan dorongan percepatan pemekaran distrik bukan tanpa alasan. Selama ini masyarakat Korowai masih merasakan berbagai kesenjangan pembangunan, baik dari sisi pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
4: Dalam rangka pemekaran distrik dan kampung, saran saya untuk pemerintah, bisa pakai pendekatan otonomi khusus. Kelola undang-undang otonomi khusus itu untuk berpihak kepada orang Papua. Untuk secara satu kabupaten ini dan juga untuk orang Kerawang. Begitu. Dan izin Pak, saya juga merasa kami orang Kerawang juga menyetujui otonomi khusus itu bisa berlaku di tanah Papua. Saya punya tangan ini ikut menyetujui tanda tangan. Waktu itu Gubernur Jab Salosa dan Wakil Gubernur Konstantinus Dokter Konstantinus Karma. Waktu itu jadi kami orang Kerawai melalui gereja ikut masuk bar tanda tangan. Jilid satu kami tidak diurus. Kita harus jujur saja. Padahal itu uang banyak. Kami juga orang Papua ini. Terus sekarang masuk jilid dua. Ada, oke. Jilid satu kami masih satu provinsi. Kali jilid dua kita sudah bagi provinsi masing-masing. Harapan besar bahwa perlu akan diurus pada jilid dua.
3: Adonia menilai kehadiran distrik baru seperti pemekaran distrik Kerawang Timur di Kampung Wali Burul dan pemekaran

0: Kendaraan listrik Manulanop di Kampung Senimburu nantinya akan menjadi langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan adat Korowai. Dunia berharap pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dapat serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat yang sejak lama menginginkan adanya penambahan listrik baru di wilayah Korowai. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yosefina Kumbayab dan Muhammad Nasrul Muhammad Ali serta mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Tahukah Anda, di balik begitunya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Ryegrass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

0: Sementara aparat keamanan menempatkan brimob di 7 titik untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk memastikan kondisi keamanan berangsur kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan Israel yang menahan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotilla 2.0 termasuk 16 warga Malaysia dan menuntut pembebasan serta jaminan keselamatan mereka. Sementara pemerintah Indonesia juga berupaya memastikan keselamatan WNI yang terdampak. Dari dunia olahraga, pelatih Kroasia Zlatko Dalic menyampaikan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, termasuk Luka Modric yang akan tampil di Piala Dunia ke-6-nya, sejajar dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, serta Ivan Perisic yang menjalani Piala Dunia ke-4. Bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini seperti terjadi di Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
1: Sekitaran jam 3 lah.
2: Jam 3.
1: Nah, yang lebih jelas Bapak itu tahu nih.
3: Bapak ini. Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir, Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir, Purwasari, Dramaga, Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
4: Langsung waktu hujan-hujan gede gitu, soalnya ini akibat ini, nggak ada orang.
5: Siang.
4: Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke ini, tambah angin, anginnya itu. Jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, jadi keseret sama anginnya.
3: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
6: Desa Bojongbaru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus menerus.
3: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga bantaran kali Wanggu Kendari, Sulawesi Tenggara masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makan harian, dan kebutuhan dasar korban terdampak. Berikut laporan selengkapnya Ferry Musyafir.
7: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kali Wanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
8: Ya, masih keadaan waspada ini. Iya. Karena kita sudah tahu di sinyalnya musim-musim hujan, curah hujan tinggi. Antara bulan, sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6. Bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih saja di rumah. Biasa hujan kemarin.
7: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
8: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di bantaran Kaliwangu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kaliwangu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
2: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras CPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 kakak bersama indominya.
7: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kaliwangu. Dari Kendari, Firi Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha asal Semarang, Heri Stiono alias Heri Black, setelah diperiksa oleh KPK bungkam. Ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Berikut informasinya, Hairul Umam.
5: Nah, tentu dalam pemeriksaan ini, penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi.
9: Pengusaha Heri Stiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Senin. Heri diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Heri tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi dan rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Namun, Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan, termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu yang lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami Heri terkait dengan pengetahuannya dalam kasus ini, termasuk juga mengkonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di rumahnya.
5: Sebagai saudara Habib, nah, tentu dalam pemeriksaan ini penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi yang dapat mendukung memperjelas konstruksi dari perkara dugaan tindak-tindak korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, termasuk tentunya penyidik juga akan mengkonfirmasi temuan dan barang bukti yang disita dalam rangkaian kegiatan penggeledahan di Semarang tersebut.
9: Diketahui KPK telah mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Heri diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blurai, di mana Blurai merupakan perusahaan yang menyewa para oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari penggeledahan di rumah Heri, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan 7 orang tersangka yang dimintai pertanggungjawaban. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bahan pokok di Pasar Sleman, Yogyakarta relatif stabil di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun. Berikut Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
10: Ya sekarang nurun banyak, paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang.
11: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Ya sekarang menurun banyak, paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4, sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000. Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
10: Itu stabil, tidak ada yang naik.
11: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
12: Harga belakangan naik ya, Bu?
13: Naik, iya naik.
12: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
13: Ya?
12: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
11: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat.
0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Di mana Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan antivirus. Langkah penjagaan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut informasinya disampaikan Ayurini.
14: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan agar terbebas dari tikus.
15: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
14: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
16: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
14: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Sebanyak 142 jemaah lansia warnai kloter 38 Sulawesi Tenggara sehingga petugas memperketat pengawasan kesehatan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
17: 38 embarkasi Makassar yang membawa jemaah haji asal Sulawesi Tenggara didominasi jemaah lanjut usia. Ketua Kloter 38, Lode Alemaris mengatakan, sebanyak 142 jemaah dalam kloter tersebut masuk kategori lansia. Jemaah tertua berusia 89 tahun dan menggunakan kursi roda. Karena menjadi penerbangan gelombang akhir, petugas haji memfokuskan persiapan jemaah menghadapi Armusna atau puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jemaah diminta tidak memforsir tenaga untuk ibadah sunnah dan lebih menjaga kondisi fisik. Selain itu, cuaca panas di Arab Saudi juga menjadi perhatian serius petugas kloter. Jemaah diimbau rutin minum air setiap 15 menit untuk menjaga hidrasi.
18: Untuk menghadapi Armusna, karena kloter 38 ini ada penerbangan di gelombang terakhir, maka nanti setelah kedatangan kami di Tanah Suci, maka fokus pertama kami itu adalah pelaksanaan umroh wajib. Nah, setelah selesai pelaksanaan umroh wajib, maka kami arahkan jamaah itu untuk tidak memforsi tenaganya untuk ibadah-ibadah sunnah, tapi memfokuskan tenaga itu nanti untuk persiapan Armusna. Karena tinggal kurang lebih 6 hari setelah kedatangan kami di Mekah sudah memasuki masa Armusna.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana Surahman meminta jemaah memprioritaskan ibadah wajib dan menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar.
19: Sebagai kepala kantor tentu mengimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, utamakan yang wajib, jangan utamakan yang sunnah. Iya, terus jaga kesehatan, senantiasa bisa melaksanakan segala rangkaian rukun ibadah haji sehingga bisa kembali dengan predikat haji yang mampu.
17: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan menerima santunan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut informasinya, Anu Kusuma.
20: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
21: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya, kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah, atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
20: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada pada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
1: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
20: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Husuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau

Terima kasih pendengar di Boven dan sekitarnya. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz serta pemancar relay kami 297.5 MHz. Ya, sudah pukul 7:26 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi, dan juga selamat menjalani aktivitas-aktivitas Anda sesuai dengan schedule dan juga tupoksi kerja Anda masing-masing. Yang pasti ada semangat yang begitu bergelora ya di tiap daerah Anda masing-masing, sehingga apapun pekerjaan-pekerjaan Anda pagi ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan tentu sesuai dengan harapan-harapan Anda. Ya, bagi pelajar juga ya, tingkat SD, SMP, SMA, SMK, yang mana mengikuti ujian kenaikan kelas ya, untuk pagi ini yang sudah berada di sekolah dan akan sedang dalam proses mempersiapkan diri juga untuk mengikuti ujian, semoga berjalan aman dan lancar. Ya, semoga aktivitas-aktivitas di pagi hari ini juga semoga bisa berjalan dengan baik, aman, lancar dengan cuaca yang begitu adem ya pagi ini, membuat kita semakin semangat

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sayur Setiarari dimanapun berada, terus bersama kami di 90.3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Boven Digel, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pernyara kembali dengan informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmi kami rari.co.id. Komdigi tegaskan RTA digital tegak turu transfer data penduduk ke pemerintah asing. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menjelaskan pembahasan reciprocal trade agreement terkait perdagangan digital masih dalam tahap pendalaman. Pendalaman dilakukan bersama Komisi 1 DPR RI dengan fokus pembahasan pengaturan transfer data dalam perdagangan digital lintas negara. Dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI, pemerintah menyampaikan bahwa RTA

0: baru akan berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR. Setelah ratifikasi disahkan, aturan tersebut masih memerlukan waktu sekitar 90 hari sebelum efektif diberlakukan. Menanggapi kekhawatiran soal pertukaran data pribadi masyarakat Indonesia, pemerintah menegaskan perjanjian tersebut tidak mengatur transfer data penduduk. Menurutnya, ketentuan dalam pasal 3.2 RTA hanya mengatur pertukaran data dalam konteks perdagangan digital, khususnya di antar perusahaan. Ya, pendengar, itu informasi yang kami bagikan dari rri.co.id. Informasi nasional, Kumdi ditegaskan RTA digital tak atur transfer data penduduk ke pemerintah asing. Informasi-informasi lainnya juga akan terus kami bagikan untuk Anda hanya di Prosatu RRI Bovendikal. Ya, saudara, kami juga informasikan pukul 8 waktu Indonesia Timur kami hadir dalam penyampaian laporan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar di Boven di Galan sekitarnya pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersama petugas perakirawan Bung Oni Saputra yang akan melaporkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
2: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Halo, selamat pagi, Bung Oni Saputra. Silakan laporan Anda, perkiraan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah pada hari Selasa 19 Mei 2026, yang mana diperkirakan umumnya terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga berawan dengan detail waktu perkiraan cuaca sebagai berikut. Dimana pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal di sebagian wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Selanjutnya untuk siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga terdapat hujan lokal di sebagian wilayah Tanah Merah. Berikut untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan dengan berawan dan juga terdapat hujan lokal di sebagian wilayah Tanah Merah, dan untuk dini hari kondisi cuaca diperkirakan kembali berawan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini yang diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama untuk suhu udara yang berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celsius. Kemudian untuk kelembapan udara yang berkisar antara 68 hingga 98%. Serta untuk arah angin yang diperkirakan dominan bergerak dari arah timur menuju ke arah utara dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih untuk Bang Ayomi Saputra, ya, perakirawan cuaca dari BMKG Tanah Merah yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Ya, saudara, Anda masih terus bersama kami di 90,3 MHz Pro Satu RRI Boven Tegal.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataan

untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau

Ya, pendengar di Bavendigalan sekitarnya, pukul 8 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur ya. Informasi-informasi terkini masih terus kami bagikan untuk Anda tentunya di pagi hari ini. Ya, pendengar, seputar Piala Dunia 2026, simak fakta menarik Piala Dunia 2026 dari 48 tim hingga halftime show. Saudara, Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan penggemar dunia. FIFA menghadirkan berbagai perubahan baru yang membuat edisi kali ini berbeda dibanding Piala Dunia sebelumnya. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu disebut menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Selain menghadirkan lebih banyak peserta FIFA, FIFA juga menyiapkan konsep hiburan dan teknologi baru untuk meramaikan ajang tersebut. Melansir dari FIFA, Piala Dunia 2026 menjadi pertama kalinya turnamen digelar di 3 negara sekaligus. Sebelumnya, Piala Dunia hanya diselenggarakan oleh 1 atau 2 negara tuan rumah. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi lokasi pertandingan di berbagai kota besar. Hal tersebut membuat Piala Dunia 2026 memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih luas dibanding turnamen sebelumnya. Selain tuan rumah, jumlah peserta juga mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 negara, edisi 2026 akan diikuti 48 tim nasional. Penambahan peserta membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Format baru tersebut membuat lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia 2026 juga akan menghadirkan final halftime show. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menggandeng Global Citizen untuk menghadirkan pertunjukan musik di partai final. Final halftime show juga akan menghadirkan jajaran artis ternama dunia, di antaranya yaitu BTS yang dipastikan menjadi salah satu penampil utama bersama Shakira dan Madonna. Dari sisi musik, Piala Dunia 2026 juga kembali menghadirkan item baru yang menjadi sorotan penggemar, salah satunya lagu Die Die dari Shakira yang ramai diperbincangkan di media sosial. Piala Dunia 2026 juga diprediksi menjadi salah satu turnamen dengan jumlah penonton terbesar. Pajak stadion yang digunakan memiliki kapasitas besar dan tersebar di kota-kota populer Amerika Utara. Ya, saudara pendengar, itu informasi seputar Piala Dunia 2026. Simak fakta menarik Piala Dunia 2026 dari 40 tim hingga halftime show.

0: Maafin aku. Tapi kamu tahu kan aku belum siap.
1: Semua akan indah pada waktunya. Itu yang orang-orang biasa katakan padamu. Sialnya, mereka juga yang selalu bertanya dari waktu ke waktu. Mau sampai kapan? Kamu gak bosan hidup sendiri? Cari yang seperti apa sih? Rentetan pertanyaan yang biasanya hanya kamu jawab dengan senyuman. Tenang. Sekali lagi, ingat. Semua akan indah pada waktunya. Jadi,

dokter perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Kesia, itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
0: Ayo, kau harus jujur sama mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesia, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya ma, Mesia yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah ma.
3: Mesia, mama tidak marah, tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya ma, Mesia janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesia berani jujur. Yeay!
0: Nah, jujur itu bikin hati lega kan?
1: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Pendengar setia Rara di manapun Anda berada, pukul 8:29 menit ya waktu Indonesia Timur. Kembali juga kami sampaikan informasi berupa layanan masyarakat, berupa pengumuman. Kami terima berasal dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boventigal. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Boventigal dan sekitarnya. Isu pengumuman sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pertandingan Bupati Cup tahun 2026, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boventigal membuka pendaftaran bagi calon peserta lomba panah tradisional dan binaraga tingkat umum. Tanggal pendaftaran mulai dari tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2026. Tempat pendaftaran pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boventigal. Beralamat di Jalan Trans Papua, kilometer 6 arah ACK. Demikian pengumuman yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, saudara, itu informasi berupa pengumuman ya dalam ruang layanan publik yang kami bagikan pagi ini untuk Anda semua di Boventigal yang juga menerima siaran kami melalui frekuensi 90.3 MHz serta pemancar lewat rokok 97.5 MHz. Anda bisa juga melakukan pendaftaran ya bila ingin mengikuti lomba panah tradisional dan juga ikut lomba binaraga tingkat umum. Anda bisa datangi langsung di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boventigal di Jalan Trans Papua arah kilometer 6. Jalan Trans Papua kilometer 6 arah Sike. Ya, tentunya juga bisa melakukan pendaftaran di sana dan juga apapun persyaratan-persyaratannya untuk mengikuti lomba bisa langsung ditanyakan pada saat Anda mendaftar. Ya, saudara pendengar di Boventigal, bahkan di mana saja Anda berada, kami masih dengan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi ya, yang mana juga kami akan membagikan ya untuk Anda pada pagi hari ini. Ya, tentunya juga saudara, dari berita daerah Boventigal ya, kami akan sampaikan juga berupa 8 distrik di Digulatas minta perhatian infrastruktur jalan dan jembatan. Ya, setelah lagu yang satu ini kita akan kembali dengan informasi tersebut.

pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan hiburan informasi mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama pada pagi hari ini. Ya, saudara pendengar, kami bagikan informasi 8 distrik di Dikelatas minta perhatian infrastruktur jalan dan jembatan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui instansi terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPA, diminta segera menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat distrik maupun kampung. Permintaan tersebut datang dari masyarakat di 8 distrik kawasan Digul Atas yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan jembatan yang dinilai sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari. Kepala Distrik Viruwage Yohanes Yaluo mengatakan, kondisi infrastruktur di kawasan Digul Atas masih menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan. Menurut Yohanes, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada transportasi sungai untuk bepergian antar wilayah. Namun penggunaan transportasi sungai membutuhkan biaya bahan bakar minyak yang sangat tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Ia juga berharap pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Digul Atas, terutama pembangunan jalan penghubung dan jembatan antar distrik maupun kampung. Ya, saudara pendengar, itulah informasi juga kami ambil dari berita dari Bovendigul. 8 distrik di Digul Atas minta perhatian infrastruktur jalan dan jembatan. Ya, saudara, tentunya ini juga menjadi perhatian ya pemerintah daerah setempat dan juga dinas teknis terkait, sehingga ada pergeseran-pergeseran perubahan yang dirasakan oleh masyarakat kita yang juga selalu mengeluhkan terkait infrastruktur ya, baik itu jalan dan jembatan. Ya, semoga ini menjadi barometer juga untuk kita, terutama untuk pemerintah dan juga dinas teknis terkait agar bisa segera menanggapi hal tersebut. Ya, saudara pendengar, tentunya juga harapan-harapan baru yang selalu diutarakan dari masyarakat ya, mungkin ini juga menjadi dorongan penyemangat juga untuk para pemerintah ya, dalam hal ini juga pemimpin daerah ini ya, agar juga selalu memperhatikan masyarakat-masyarakat kecil yang ada jauh di pedalaman ya, karena Bovendigul ini juga merupakan wilayah yang cukup besar ya, yang terdiri dari 20 distrik, 112 kampung ya. Semoga ini juga mohon pemerataan yang dicanangkan ya dari pusat daerah ya, turun ke daerah bisa diselaraskan sehingga bisa dirasakan juga oleh masyarakat kita yang ada di distrik, bahkan juga kampung-kampung.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri mengangkat tangan.

lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada yang datang dan